0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Jituan dan Puan, Kroasia berhasil merebut posisi kedua grup C setelah mengalahkan Ghana dengan skor 2-1 dalam laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026. Kroasia membuka keunggulan melalui Petar Susik pada babak pertama. Ghana sempat menyamakan kedudukan lewat gol Petar Lukasen, namun Niko Plasic memastikan kemenangan Kroasia pada menit ke-83 setelah memanfaatkan umpan Luka Modric. Hasil ini membawa Kroasia lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup C. Mereka akan menghadapi runner-up grup K, yaitu Portugal atau Kolombia. Sementara Ghana yang finish di posisi ketiga akan bertemu juara grup K. Di pertandingan lain, Inggris menundukkan Panama dengan skor telak 2-0 di New Jersey Stadium. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Jude Bellingham memecahkan kebuntuan. Kemenangan ini memastikan Inggris lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup L dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara Panama menjadi grup juru kunci tanpa meraih 1 poin pun. Demikian kabar berita pukul 7. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil, lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbak dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Namun kita masih bersama di Beranda Budaya, masih berkaitan dengan cukur rambut. Selain cukur rambut yang sebelumnya ditimang, biasanya juga disertakan dengan berjanji marhaban. Nah, tradisi spiritual marhaban dari budaya Melayu sebagai lebih dari sekedar prosesi pemotongan rambut bayi baru lahir, melahirkan sebagai bentuk sambutan religius dan sosial yang syarat makna. Dimana di dalam marzanji tersebut terdapat puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana bahwa marhaban memiliki fungsi spiritual sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak, sekaligus sebagai sarana memperkenalkan bayi kepada lingkungan sosial melalui lantunan selawat dan doa bersama. Selain itu, tradisi ini juga memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menjadi media transmisi nilai-nilai keislaman dan kemelayuan kepada generasi muda. Dengan demikian, marhaban tidak hanya berperan sebagai ritual simbolik, tetapi juga sebagai refleksi identitas budaya dan spiritual masyarakat Melayu yang mengintegrasikan unsur agama, tradisi, dan kebersamaan sosial dalam satu kesatuan makna.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
5: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
6: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia.

0: Nah, Bajah, kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Cenderung puan disebutkan tradisi marhaban merupakan bentuk adaptasi ajaran Islam melalui pendekatan budaya yang bertujuan memperkuat nilai-nilai keimanan dan mempererat persaudaraan sosial. Tradisi ini menegaskan bahwa proses dakwah dalam masyarakat Melayu tidak dilakukan secara formalistik saja, tetapi melalui pendekatan kultural yang lembut, penuh makna dan membumi dalam kehidupan sehari-hari. Marhaban menjadi wujud Islam Nusantara, yaitu Islam yang inklusif, kontekstual dan menyatu dengan kebudayaan lokal. Dimensi spiritual yang dominan dalam pelaksanaan marhaban memperlihatkan pemahaman masyarakat Melayu terhadap konsep kesucian dan keberkahan dalam Islam. Doa dan pembacaan marhaban berfungsi sebagai sarana mengingat Allah sekaligus mengajarkan nilai ketauduan kepada keluarga yang dikaruniai anak. Sejalan dengan itu, ritual keagamaan di masyarakat berfungsi sebagai jembatan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta serta menginternalisasikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sosial. Selain nilai religius, marhaban juga memiliki fungsi sosial komunal yang kuat. Proses ini mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Kegiatan gotong royong dalam persiapan acara, dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, serta keterlibatan remaja menunjukkan bahwa marhaban berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan memperluas jaringan silaturahmi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh. Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Citarum Puan, Kabupaten Kampar kembali menampilkan identitasnya sebagai daerah yang religius dan menjunjung tinggi nilai keislaman pada awal ta'aruf pada pawai ta'aruf musyawakah tilawatil Quran ke-44 Provinsi Riau yang ditaja di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singi pada hari Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Kampar menyerahkan sebuah miniatur Al-Quran dan tasbih yang dikemas secara elegan dalam kotak kaca pada Gubernur SF Haryanto. Pada kesempatan tersebut, penyerahan cenderamata itu disaksikan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, jajaran Porkopimda, kepala daerah di Provinsi Riau serta ribuan masyarakat yang mendati lokasi pawai. Miniatur Al-Qur'an dan tasbih bukan sekadar cenderamata tetapi menjadi simbol kuat komitmen Kabupaten Kampar dalam menjaga, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Islam di tengah kehidupan bermasyarakat. Penampilan kafilah Kampar melalui simbol tersebut sekaligus mempertegas jati diri daerah yang selama ini dikenal sebagai Serambi Mekah Riau dengan kehidupan keagamaan yang tumbuh dan mengakar dalam budaya masyarakatnya. Bupati Kampar menyampaikan bahwa partisipasi Kabupaten Kampar pada pawai ta'aruf tahun ini mengandung pesan mendalam tentang karakter masyarakat Kampar yang religius, cinta Al-Quran, serta menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Miniatur Al-Quran dan tasbih yang dipersembahkan merupakan gambaran masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan. Menjadi simbol bahwa Kabupaten Kampar tetap komitmen mempertahankan jati diri sebagai negeri agamis, religius, dan berbudaya Islam. Yang menambahkan, pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya memperkuat pembangunan di bidang keagamaan melalui berbagai program, mulai dari pembinaan generasi Qur'ani, pembuatan pendidikan agama, pemberdayaan rumah ibadah, hingga pelaksanaan kegiatan keislaman yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Demikian kabar berita pukul 8, kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waalaikumsalam.
1: Cia.
0: Ya.
1: Apunan baju orang tu, Cia.
0: Oh, ini nih.
1: Lain bangun mah.
0: Ini Oci lagi merebus apa namanya nih?
1: Apa?
0: Obat herbal untuk bapak. Katanya obat herbal nih dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
1: Hah, apa lo nama ubat itu, Cia?
0: Namanya? Oci tak tahu juga namanya nih, tapi kandungan di dalamnya Oci tahu nih.
1: Apa-apa je itu, Cia?
0: Ada kantong semar, ada bunga edelweiss. Ada pula ni gading gajah, ada kuku beruang dan masih banyak lagi ni campur-campur di dalam ni.
1: Banyak lah kosan ni, Cia.
0: Iya.
1: Tapi Cia, sasodo omuan yang Ocok sobekkan tadi tu, itu tu tumbuhan dan binatang yang langka tu, Cia.
0: Habis tu?
1: Dan itu dilindungi undang-undang. Nak boleh sembarang dikonsumsi tu, Cia. Bisa-bisa beko abi tumbuhan sama hewan yang ada di dunia kok.
0: Iya ke?
1: Iya.
2: Selamatkan alam dan hutan yang indah untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Citarapan tradisi nugal padi atau menuga di Kabupaten Rokan Hulu, Rohul Riau, adalah kearifan lokal menanam padi ladang gogo ya, bukan sawah ya. Karena didata di sana rata-rata mereka menanam padi ladang atau gogo atau di daratan. Menugal yaitu gotong royong menanam padi, praktik turun-temurun ini dilakukan dengan melubangi tanah menggunakan tongkat kayu yang diruncingkan, lalu memasukkan benih padi ke dalam lubang sebelum ditutupi kembali. Proses pelaksanaannya tradisi biasanya dilakukan pada lahan kering setelah proses pembersihan dan pembakaran sisa kayu. Laki-laki bertugas membuat lubang dengan tugas secara berbaris, dengan tugal secara berbaris. Biasanya bisa 4-5 orang, bahkan bisa sampai 10 orang ya. Sementara perempuan menyusul di belakang untuk menaburkan benih padi ke dalam lubang tersebut.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: sama semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Cinta Numpan. Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Pawai Ta'aruf di Kuansing kemarin berjalan meriah, di mana suasana kota Teluk Kuantan dipenuhi semangat kebersamaan saat Pawai Ta'aruf Musabaqoh Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau digelar Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Pawai yang berlangsung dari kawasan Simpang Tugu Pelajar, Simpang 3 Teluk Kuantan hingga Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu rangkaian utama MTQ Riau ke-44 yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Kuantan Singi sebagai tuan rumah. Kegiatan yang dimulai pukul 9 tersebut diikuti seluruh kafilah dari 12 kabupaten kota di Riau. Masing-masing daerah menampilkan beragam kreasi, seni, budaya dan identitas khas yang mencerminkan kekayaan adat serta tradisi Melayu Riau. Sepanjang rute pawai masyarakat disuguhi berbagai atraksi budaya, diantaranya lukah gelo, kompang, prosesi hatam Quran, replika tulisan Juz Amma, aksi peduli lingkungan, hingga menampilkan marching band yang semakin menyemarakkan suasana. Peserta pawai berasal dari berbagai unsur, mulai dari forum koordinasi pemerintah daerah, Prokopimda, pejabat pemerintah daerah, camat, kepala desa, tenaga pendidik, pelajar, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok seni dan budaya. Kabilah Kuantan Singi turut menampilkan kekayaan budaya dari berbagai kecamatan, seperti tradisi mengantar limau dari Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, tradisi mengantar anak lancar dari Kecamatan Sentaju Raya, sunatan rasul dari Kecamatan Kuantan Tengah, serta beragam tradisi adat lainnya. Urutan pawai diawali oleh kafilah Kabupaten Rokan Hulu, disusul Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar, Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ditutup oleh kafilah tuan rumah, Kabupaten Kuantan Singi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Meja Tuan Puan, sudah pukul 9.25 menit kami hadirkan pula Dunia Anak ya, khusus lagu-lagu anak. Kemudian juga ada dongeng ya, untuk anak-anak tercinta di rumah. Selamat menyimak, selamat mengikuti.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar RRI. Perkenalkan, nama saya Tengku Syaida Al-Haura Salsabila. Saya perwakilan dari kelas literasi rumah Inspiration. Saya sekolah di SMPN 50 Pekanbaru, kelas 7. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Tito Tapir Membangun Rumah. Selamat mendengarkan. Tito Tapir Membangun Rumah. Rumah Tito Tapir sudah rusak. Dinding-dindingnya sudah banyak yang lapuk dan berlubang. Bila hari hujan, air akan merembes masuk dari celah-celah atap. Angin kencang akan bertiup melalui celah-celah dinding yang rusak. Tito Tapir jadi kedinginan dan sering sakit. Suatu hari, ia berpikir untuk memperbaiki rumahnya. Jadi, ia memeriksa kebunnya untuk melihat apa saja yang bisa ia berikan sebagai imbalan pada hewan-hewan yang membantunya.
1: Aku punya buah labu, mentimun, dan kacang. Hasil kebunku cukup banyak,
0: kata Tito Tapir. Lalu, ia pergi ke rumah Riri Rusa. Riri Rusa terkenal bisa memperbaiki rumah. Para hewan sering meminta bantuannya.
1: Rumahku perlu diperbaiki. Apa kau bisa membantuku?
0: Kata Tito Tapir begitu bertemu Riri Rusa.
2: Aku akan melihat kerusakannya, ujar Riri Rusa.
0: Mereka berdua segera pergi ke rumah Tito Tapir.
2: Atapmu banyak yang bocor, dinding-dinding kayunya lapuk, sebagian engsel pintumu sudah lepas, lantai rumahmu pun sudah banyak yang hancur. Wah, sepertinya kau butuh rumah baru. Kerusakan rumahmu betul-betul parah.
1: Berapa upah yang kau minta?
0: Tanya Tito Tapir cemas. Ia khawatir biaya perbaikan rumah itu sangat mahal.
2: Kau punya apa saja?
0: Tanya Riri Rusa.
1: Aku punya labu, kacang, dan mentimun.
2: Aku minta 2 karung labu, 1 karung kacang, dan 1 karung mentimun.
1: Wah, mahal sekali. Aku tak sanggup membayar sebanyak itu,
0: kata Tito Tapir.
2: Baiklah, aku bermurah hati. 1 karung labu, 1 karung kacang, dan 1 karung mentimun saja.
1: Aku hanya bisa memberi 1 karung mentimun.
2: Itu terlalu murah. Jika kau hanya meminta aku memperbaiki lantai rumah, aku bersedia dengan imbalan 1 karung mentimun,
0: kata Riri Rusa.
1: Aku tak sanggup,
0: kata Tito Tapir.
2: Tak apa,
0: ujar Riri Rusa. Ia pun pergi dari situ. Tito Tapir kemudian pergi mencari hewan lain yang mau memperbaiki rumahnya dengan imbalan 1 karung mentimun. Di tengah jalan, ia bertemu Baba Badak.
1: Baba, apa kau kenal hewan yang bisa memperbaiki rumah selain Riri Rusa?
0: Baba Badak menggeleng.
2: Setahuku Riri Rusa adalah tukang terbaik di hutan ini,
0: kata Baba Badak kemudian.
1: Imbalannya terlalu mahal. Ia meminta 1 karung kacang, 1 karung labu, dan 1 karung mentimun.
2: Kurasa ia pantas diberi upah sebanyak itu, sebab pekerjaannya sangat bagus. Ia teliti dan sangat bertanggung jawab.
1: Tidak, aku mencari yang lebih murah dari itu,
0: sahut Tito Tapir. Ia meneruskan perjalanan mencari hewan yang mau dibayar murah untuk memperbaiki rumahnya. Di suatu tempat, ia bertemu Kiko Monyet.
1: Kudengar kau mencari hewan yang memperbaiki rumah,
0: kata Kiko Monyet.
1: Betul, apa kau tahu siapa yang bisa melakukannya?
0: Tanya Tito Tapir.
1: Aku bisa melakukannya,
0: kata Kiko Monyet.
1: Berapa bayaranmu?
0: Tanya Tito Tapir lagi.
1: 1 karung kacang,
0: jawab Kiko Monyet. Tito Tapir gembira mendengarnya. Murah sekali pikirnya. Kapan lagi ia bisa memperbaiki rumahnya dengan upah 1 karung kacang? Benar-benar keberuntungan besar. Dengan gembira, ia mengajak Kiko Monyet ke rumahnya.
1: Rumahmu memang rusak berat. Beri aku waktu 1 minggu untuk membereskannya. Tetapi, izinkan aku membawa 1 kantung kecil kacang dahulu,
0: kata Kiko Monyet.
1: Baiklah,
0: kata Tito Tapir setuju. Malam itu, Tito Tapir tidur dengan senang. Ia membayangkan bagaimana keadaan rumahnya 1 minggu lagi.
1: Atapku akan bagus seperti atap rumah keluarga Jerapah. Dindingnya pun akan mengkilat seperti dinding rumah keluarga Kancil, pikir Tito Tapir. Tito Tapir tidak sabar menunggu rumahnya selesai diperbaiki. Esok pagi, sambil menunggu Kiko Monyet, Tito Tapir berjemur di depan rumahnya. Ia menyapa semua hewan yang lewat. Rumahku akan segera diperbaiki oleh Kiko Monyet. Upahnya sangat murah, hanya satu karung kacang, katanya senang.
2: Astagfirullah, murah sekali. Apa kau yakin Kiko Monyet bisa memperbaiki seluruh bagian rumahmu hanya dengan upah sebanyak itu?
1: Ujar Ibu Bada yang kebetulan lewat. Tentu, Tito Tapir yakin.
2: Rasanya mustahil, sebab satu karung kacang belum cukup untuk membayar upah mengangkut bahan-bahan bangunan.
1: Kita lihat saja nanti, kata Tito Tapir yakin. Setiap hewan yang lewat, rata-rata menyampaikan pendapat yang sama dengan Ibu Badak. Apa kau yakin, Tito Tapir? Sebaiknya kau mencari tukang bangunan yang berkualitas, bukan sekadar yang murah. Nanti kau malah kecewa.
0: Jerapah menasihati.
1: Aku yakin dengan pilihanku.
2: Saranku, hubungilah Riri Rusa. Pekerjaannya sangat bagus. Dia sangat bertanggung jawab.
0: Seekor landak juga menasihati.
1: Upahnya terlalu mahal, kata Tito Tapir.
2: Bila dibandingkan dengan hasil pekerjaannya, upahnya jadi tidak terasa mahal. Lagi pula kau memiliki cukup tanaman untuk membayarnya.
0: Landak melanjutkan.
1: Aku tidak mau. Aku memiliki komonyet saja.
2: Tito Tapir bersikeras.
1: Ya sudah.
0: Landak dan hewan-hewan lain akhirnya membiarkan pilihan Tito Tapir. Tito Tapir terus menunggu Kiko Monyet. Menjelang sore, yang ditunggu baru datang. Kiko Monyet membawa seikat daun pisang.
1: Mengapa kau lama sekali?
0: Tanya Tito Tapir.
1: Ada sesuatu yang harus dikerjakan,
0: kata Kiko Monyet.
1: Bukankah kau harus memulai memperbaiki rumahku hari ini?
0: Tito Tapir mengingatkan.
1: Iya, jawab Kiko Monyet pendek. Bukankah kau harus mulai memperbaiki rumahku hari ini?
0: Tito Tapir mengingatkan.
1: Iya, jawab Kiko Monyet pendek.
0: Kiko Monyet lalu memanjat atap. Ia mengamati bagian-bagian yang bocor, lalu turun dan mengambil daun pisangnya. Dengan daun itu, ia menutupi bagian atap yang bocor.
1: Mengapa kau menutup atap bocor dengan daun pisang? Bukankah sebaiknya ditutup dengan ijuk?
0: Tanya Tito Tapir lagi. Tapir heran.
1: Ini untuk sementara. Sekadar pertolongan pertama bila nanti malam turun hujan.
0: Jawab Kiko Monyet. Tak lama kemudian, pekerjaan menutup atap itu selesai. Kiko Monyet turun.
1: Sudah sore. Aku harus segera pulang. Sebaiknya aku membawa sekantung kacang lagi.
0: Kata Kiko Monyet.
1: Bukankah kemarin kau sudah membawanya?
0: Tito Tapir mengingatkan.
1: Aku memerlukannya.
0: Kiko Monyet menjawab. Dengan terpaksa, Tito Tapir mengambil sekantung kacang lagi.
1: Kuharap besok kau datang pagi-pagi sekali. Kau janji menyelesaikan rumahku dalam seminggu.
0: Kata Tito Tapir.
1: Jangan khawatir.
0: Kata Kiko Monyet. Ia mengambil kacangnya dan pergi. Malam itu, Tito Tapir tidur dengan perasaan jengkel. Lalu, keesokan harinya, Kiko Monyet datang tengah hari.
1: Bukankah kau seharusnya datang pagi-pagi?
0: Tanya Tito Tapir.
1: Aku harus mencari ranting untuk rumahmu,
0: kata Kiko Monyet. Ia menunjuk patahan ranting-ranting kering yang ia bawa.
1: Untuk apa ranting itu?
0: Tanya Tito Tapir.
1: Untuk dinding-dinding rumahmu,
0: jawab Kiko Monyet.
1: Bukankah seharusnya kamu menggunakan kayu atau bambu? Ini untuk pertolongan pertama,
0: jawab Kiko Monyet tenang. Kiko Monyet segera menancapkan ranting-ranting kering di bagian dinding yang rusak. Ranting-ranting itu tertanam sembarang dan terlihat aneh. Ranting-ranting itu bahkan jadi membantu menutupi celah-celah dinding.
1: Apa yang kau lakukan ini? Kau menanam ranting di sekeliling rumahku.
0: Tito Tapir agak marah.
1: Aku sudah memesan kayu siap 2 hari lagi. Bersabarlah.
0: Kiko Monyet menenangkan. Tak lama kemudian, pekerjaan Kiko Monyet selesai.
1: Nah, sekarang aku perlu sekantung kacang lagi. Tolong berikan aku sisa kacang yang kau janjikan, kata Kiko Monyet. Tetapi pekerjaanmu belum selesai.
0: Tidak tapir tambah jengkel.
1: Aku sudah memesan kayu dan ijuk yang terbaik untukmu. Aku akan segera memasangnya 2 hari lagi. Sekarang aku meminta seluruh upahku. Jika kau minta sekarang, tak ada lagi yang bisa kau bawa pulang nanti setelah pekerjaanmu selesai.
0: Kiko Tapir berkata.
1: Tak masalah,
0: jawab Kiko Monyet. Akhirnya dengan berat hati, Kiko Tapir memberikan sisa kacang sebagai upah Kiko Monyet. Ia berusaha menghibur diri. Toh 2 hari lagi Kiko Monyet akan datang untuk memperbaiki rumahnya. Jadi tak masalah bila dia harus memberikan upahnya sekarang. Selama 2 hari itu, setiap kali ada hewan yang menanyakan perihal ranting yang mengelilingi rumahnya, Kiko Tapir selalu menjawab,
1: ini pertolongan pertama sebelum kayu yang dipesan Kiko Monyet datang.
0: Seminggu pun berlalu. Kiko Tapir menunggu Monisi Monyet sampai sore. Namun yang dinanti tak kunjung datang. Hingga 3 hari setelahnya, yang ditunggu juga tak tampak. Kiko Tapir merasa kesal. Ia segera mencari Kiko Monyet ke setiap penjuru hutan bunga. Keterangan yang ia dapat sungguh mengecewakan. Kiko Monyet ternyata sudah pindah ke hutan lain. Dengan sedih, Kiko Tapir kembali ke rumahnya. Rumah itu terlihat jelek dengan daun-daun pisang sebagai atap dan ranting-ranting kering yang ditancapkan sembarangan di sekeliling rumah.
1: Tahu begini, lebih baik aku meminta tolong pada diri rusa,
0: pikir Kiko Tapir dengan menyesal. Kini ia sadar, untuk mendapatkan hasil terbaik, seharusnya ia menyerahkan pekerjaan tersebut kepada ahlinya.
1: Sekian cerita Kiko Tapir membangun rumah. Saya Tengku Syaida Al-Hawra Salsabila. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari Kebangkitan Nasional itu apa sih?
1: Itu hari untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia supaya terus maju.
0: Oh, jadi kita juga harus semangat belajar ya?
1: Iya, rajin belajar, saling membantu, dan cinta Indonesia.
2: Ayo, bangkit bersama untuk Indonesia.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas
0: tadi. Ini rumahnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
4: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu. Jadi gitu loh, Lela. Cinta.
2: Iya, Cinta.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
1: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
3: Iya, udah lah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun
2: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang

Kita lompon bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95,59 MHz. Cinta rompuan, beberapa daerah mempunyai, setiap daerah maksud saya, mempunyai kuliner sendiri. Nah, Sumatera Selatan memiliki kuliner khas yang tak kalah populer, itu kerupuk kemplang. Cemilan bertambahan dasar ikan ini dikenal dengan rasa yang gurih dan teksturnya yang renyah, sehingga sering disebut dengan bukan pupuk kemplang, tapi malah sering disebut kerupuk pelimpang. Tak hanya menjadi teman makan sehari-hari, kerupuk kemplang juga menjadi bagian dari identitas kuliner Sumatera Selatan dan banyak diburu berbagai khas digemari hingga ke berbagai penjuru Indonesia. Asal nama kemplang sendiri diambil dari teknik pembuatannya yang unik. Dalam bahasa lokal, kata kemplang berarti dipukul atau digiling. Adonan yang terdiri campuran daging ikan, umumnya ikan tenggiri atau gabus, tepung tapioka dan bumbu penyedap harus dipukul-pukul atau diketuk menggunakan cetakan agar padat dan pipih sebelum dikeringkan dan dimasak. Karakteristik ini membedakan dari kerupuk biasa yang umumnya hanya dicetak tipis atau dipotong manual tanpa tekanan kuat. Menariknya, kemplang tidak hanya diolah dengan cara digoreng menggunakan minyak nabati, tetapi juga melalui metode tradisional yang lebih sehat, yaitu dipanggang di atas bara api. Kemplang panggang atau yang sering disebut kemplang tunu ini menghasilkan aroma smoky yang khas dan seringkali disajikan bersama cocolan sambal terasi cair yang pedas manis. Keunikan cara memasak ini menjadi daya tarik sendiri bagi para pelancong berkunjung ke wilayah Sumatera Selatan. Dari sisi pelestarian warisan budaya, nilai histori kudapan ini tidak main-main. Menurut catatan data dari Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI, kerupuk kemplang telah resmi tercatat sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Pengakuan negara ini menegaskan kembali milik nilai historis, sosiologis, dan ekonomi yang tinggi bagi sistem masyarakat Sumatera Selatan sejak berabad-abad silam.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: Ev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut Cik Tuan dan Puan kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Startika. Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas 70 kafilah untuk mengikuti musabaqoh tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Kuantan Singgigi. Seluruh cabang perlombaan diikuti dengan target membawa pulang gelar juara umum. Pelepasan kafilah dilakukan oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syamsuwir di Hotel Angkasa Garden beberapa waktu lalu. Seluruh peserta telah dipersiapkan secara maksimal agar mampu memberikan penampilan terbaik selama kompetisi berlangsung. Dan Cik Turang Puan ditegaskan juga bahwa keikutsertaan dalam MTQ tidak hanya berorientasi pada prestasi semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh peserta diminta menjaga nama baik Kota Pekanbaru selama mengikuti perlombaan. Untuk menunjang kenyamanan para peserta, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan berbagai fasilitas, mulai dari penginapan di hotel dan homestay, konsumsi hingga uang saku. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, pemerintah juga menyiapkan bonus uang dan hadiah umroh bagi peserta yang berhasil meraih juara pertama pada setiap cabang perlombaan. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ali Omah adalah permainan petak umpet yang dimainkan oleh anak-anak, yaitu mencari tempat persembunyian pemain lain sambil menjaga benteng pertahanannya agar tidak disentuh atau dipegang oleh pemain lain. Dalam konteks ini, benteng adalah sebuah tembok atau batang pohon yang harus dijaga oleh seorang pemain dari serangan atau sentuhan pemain yang lain. Jumlah pemain Ali Omah biasanya 5-20 orang dengan usia 7-13 tahun. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak pemain tersebut, hanya satu orang yang menjadi penjaga benteng, disebut si jadi. Sedangkan pemain yang lainnya, disebut penyuruk, akan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang benteng.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru untuk Tepak Siang hari ini edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan melanjutkan kebersamaan kita di Tepak Siang ini bersama saya Bintang Lili Sartika, kita akan menata hati, menata ulang informasi, dan tentunya menata ulang pikiran kita sepanjang hari ini, saudara ya. Dan kita akan sama-sama menikmati rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara sembari kita terus menambah pengetahuan dalam ragam hal, mulai dari tradisi adat budaya, kemudian tentang topik-topik lainnya yang mungkin lebih dekat dengan kita, seperti halnya dengan UMKM, saudara ya. Karena UMKM sekarang menjadi salah satu tonggak yang membantu perekonomian ya negara kita. Dan UMKM ini dimulai dari hal-hal kecil, Cik Tunang Puan ya. Nah, kalau kita melihat kondisi dunia saat ini, memang persaingan semakin terbuka. Bukan hanya bersaing dengan toko sebelah, tapi juga dengan penjual dari kota lain, bahkan dari luar negeri. Semuanya bisa hadir dalam satu genggaman melalui marketplace dan media sosial, Cik Tudang Puan. Tapi menariknya, survei dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 65 juta unit usaha. Dan sektor ini menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja, Cik Tuan dan Puan. Jadi artinya UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia saat ini. Tapi ada pertanyaannya ya, Cik Tuan dan Puan, mengapa ada UMKM yang berkembang sangat cepat sementara sebagian lainnya masih sulit meningkatkan penjualan? Ya, jawabannya bukan semata-mata karena harga yang murah ya. Karena saat ini konsumen lebih memperhatikan kualitas pelayanan, kepercayaan, konsistensi produk, sampai bagaimana sebuah usaha itu berkomunikasi dengan pelanggannya, Cik Tuan dan Puan. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana UMKM ini dapat naik kelas bukan hanya dengan menambah produk, tapi juga membangun kepercayaan pelanggan. Karena memang dalam dunia bisnis modern, orang tidak hanya membeli barang, mereka membeli rasa aman, pelayanan, dan pengalaman yang menyenangkan. Itulah artinya UMKM sekarang bukan sekedar jualan ya, Cik Tuan dan Puan, tapi juga membangun kepercayaan.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Satu lagu dari daerah Tapanuli Selatan dengan judul Peca Peca Cik Tonepuan ya, yang dibawakan oleh Faro Simamora dan Ridawana Daulai. Sudah mengantarkan kita pada pukul 11:37 dan kita masih di teras UMKM. Siang ini membahas tentang UMKM ya, Cik Tonepuan, UMKM yang memang bukan sekedar jualan tapi membangun kepercayaan. Walaupun tidak gampang ya. Lembaga riset Nielsen menunjukkan bahwa konsumen lebih percaya pada rekomendasi orang lain dibandingkan iklan semata. Ya dong, artinya Cik Tonepuan, jadi pelanggan yang puas nih bisa jadi promosi gratis yang jauh lebih efektif dibandingkan iklan berbiaya besar kan. Karena memang satu pengalaman buruk bisa menyebar dengan cepat melalui media sosial sekarang ini. Maka semua pelaku UMKM khususnya di Pekanbaru itu harus menjaga kepercayaan pelanggan ya, karena itu menjadi investasi jangka panjang. Kepercayaan dibangun dari hal-hal sederhana, Cik Tuan dan Puan, mulai dari menjawab pesan dengan sopan, memberikan informasi produk yang jujur, mengirim pesanan tepat waktu, sampai berani meminta maaf jika terjadi kesalahan. Jadi hal-hal kecil seperti ini seringkali menentukan apakah pelanggan akan kembali membeli atau tidak, Cik Tuan dan Puan. Jadi ada beberapa kebiasaan UMKM yang bertahan dan berkembang sekarang ya. Nah, mari kita lihat beberapa kebiasaan apa aja yang diterapkan oleh UMKM yang terus berkembang, biar Anda bisa juga menerapkannya. Pertama nih, mengenal siapa pelanggannya, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan menjual ke semua orang. Kenali dulu siapa pembeli utama. Ibu rumah tangga kah, mahasiswa kah, pekerja kantoran kah, wisatawan kah? Nah, jadi dengan mengenali pelanggan, promosi menjadi lebih tepat sasaran, Cik Tuan dan Puan. Nah, berikutnya kita harus aktif memanfaatkan media digital. Apa sih sekarang yang tidak menggunakan media digital ya? Jadi saat ini pelanggan biasanya mencari informasi melalui internet sebelum membeli. Jadi media sosial itu bukan hanya tempat berjualan, tapi juga membangun hubungan dengan pelanggan, Cik Tuan dan Puan. Jadi unggah foto yang jelas, berikan informasi yang informasi harga, ceritakan proses pembuatan produk dan perlihatkan aktivitas usaha usahanya. Jadi semua itu membuat pelanggan merasa lebih yakin. Lalu apalagi Cik Tuan dan Puan? Jaga kualitas secara konsisten maksud kami. Karena memang konsumen senang dengan produk-produk yang rasanya sama, kualitasnya sama dan pelayanannya juga sama setiap kali membeli ya, karena konsisten itu adalah modal yang besar. Dan jangan lupa untuk terus belajar ya, Cik Tuan dan Puan, karena dunia usaha sekarang berubah sangat cepat. Jadi hari ini tren berbeda dengan 6 bulan yang lalu. Jadi pelaku UMKM itu harus rajin mengikuti pelatihan, seminar maupun informasi bisnis yang biasanya lebih mudah beradaptasi. Dan terakhir, mulai mencatat keuangan usaha, Cik Tuan dan Puan. Karena memang sekarang masih banyak pelaku UMKM yang mencampur uang usaha dengan uang pribadi. Nah, hati-hati ya. Akibatnya kita akan sulit mengetahui apakah sebenarnya usaha sedang untung atau justru merugi. Jadi ingat, catatan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran itu sangat membantu dalam mengambil keputusan bisnis. Karena menurut Bank Indonesia, Cik Tuan dan Puan, literasi keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya tahan UMKM menghadapi perubahan ekonomi.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah. Jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Saat ini, rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Citra Rumpun masih bersama saya di teras UMKM siang ini. Karena kita harus memahami bahwa saat ini peluang UMKM itu masih terbuka sangat luas saudara ya. Tinggal kreativitas kita seperti apa, karya kita seperti apa. Karena saat ini juga pemerintah masih terus mendorong digitalisasi melalui berbagai pelatihan, pendampingan sampai perluasan akses pembiayaan Citra Rumpun. Dan selain itu kita sebagai masyarakat juga harus bangga ya, menggunakan produk lokal itu paling utama. Ini adalah kesempatan yang perlu kita manfaatkan, Cik Tuan dan Puan. Namun, peluang hanya akan jadi peluang jika disertai dengan tindakan. Jadi, bukan hanya omongan. Mulailah dari langkah kecil, perbaiki pelayanan, rapikan kemasan, buat logo yang menarik dan mudah dikenali, gunakan media sosial secara konsisten, jaga kualitas produk, dan jangan pernah berhenti belajar. Ingat ya, Cik Tuan dan Puan, usaha besar yang kita lihat hari ini sebagian besar juga berawal dari usaha kecil yang dikelola dengan tekun loh. Kesuksesan bukan hanya soal modal, tapi juga soal disiplin, inovasi, dan kepercayaan. Semoga apa yang kita bahas siang ini menjadi penyemangat bagi seluruh pelaku UMKM yang ada di Pekanbaru khususnya dan Riau sekitarnya ya. Khususnya bagi Anda yang sedang merintis ataupun mengembangkan usaha saat ini. Teruslah berkarya, Cik Tuan dan Puan, karena setiap produk lokal yang berkualitas bukan hanya menggerakkan ekonomi keluarga, tapi juga ikut memperkuat perekonomian daerah dan bangsa. Saya Bintang Lili Sartika mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dalam teras UMKM hari ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga usaha yang Anda jalankan semakin maju, pelanggan semakin bertambah, dan keberkahan selalu menyertai setiap ikhtiar kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Berikut kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika, Cik Tuan dan Puan. Penataan kawasan Astaka Utama Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi mulai menjadi daya tarik masyarakat. Bahkan lokasi tersebut kini ramai dijadikan tempat swafoto oleh warga yang datang berkunjung, terutama kalangan remaja. Meski belum seluruh prasarana siap 100% dan masih digesa, Cik Tuan dan Puan, antusias masyarakat terlihat tinggi untuk melihat langsung kemegahan Astaka Utama serta menikmati suasana kawasan yang telah dipercantik. Bupati Kuansing, Suhardiman Ambi, menegaskan bahwa seluruh pekerjaan terus dilakukan sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan pantauan di lapangan, Cik Tuan dan Puan, berbagai ornamen dan lampu hias sudah terpasang di sekitar Astaka Utama. Deretan ruko di sekitar arena juga dihiasi lampu dekoratif dan berbagai ornamen nuansa Islami. Bahkan di atas sejumlah bangunan ruko tampak berdiri belasan kubah yang semakin memperkuat nuansa religius pada pelaksanaan MTQ Riau ke-44 tahun ini. Dengan semakin lengkapnya berbagai fasilitas dan dekorasi yang dipersiapkan, kawasan Astaka Utama MTQ Riau ke-44 kini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tapi juga destinasi baru bagi masyarakat yang ingin berkunjung dan mengabadikan momen bersama keluarga maupun sahabat. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
2: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
3: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru masih di tepak siang hari ini, saudara. Ya, masih bersama saya Bintang Lely Sartika. Tapi ngomong-ngomong ya, sepertinya kita harus merubah cara kita lepas dari bangun tidur ya. Mungkin masih banyak di antara kita yang bangun tidur itu langsung icip-icip berat gitu. Maksudnya ke kopi ya, ke kopi kemudian ke teh manis ya. Tapi kalau kita mencoba hal-hal baru, ini penting juga untuk menjaga kesehatan kita. Seperti halnya Cik Tulempuan memulai dengan minum air lemon hangat pagi hari. Karena memang khasiatnya dan efeknya gak main-main, saudara ya. Karena kami kutip dari headline Healthline, ahli gizi maksud kami Geraldine Jones, yang membeberkan beberapa fakta bahwa di balik kepopuleran minuman ini banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh tubuh kita kalau kita minum air lemon setiap pagi, Cik Tuan dan Puan. Jadi Bu, selain menyegarkan, banyak manfaatnya kalau diminum, mulai dari mencegah dehidrasi karena lemon ini juga sumber vitamin C yang baik ya. Kemudian mendukung penurunan berat badan. Wah, cocok nih buat yang lagi diet-diet nih. Lalu alternatif sehat pengganti minuman manis. Sekarang kita harus mengurangi namanya soda, jus kemasan ya, manis-manis. Mencegah batu ginjal dan melancarkan pencernaan, saudara. Bahkan ada riset di tahun 2021 yang menunjukkan bahwa minum air lemon sebelum makan juga mendorong peristaltik. Apa itu peristaltik? Yaitu gerakan kontraksi bergelombang di usus yang membantu memindahkan makanan melalui saluran cerna. Tapi pertanyaan, ada efek samping gak? Ya, tapi secara umum air lemon itu sangat aman diminum tiap hari. Tapi karena sifatnya asam, ada dua hal yang perlu diwaspadai, yaitu erosi email gigi, nyeri ulu hati ya. Karena ini kadang-kadang apalagi buat kita yang punya asam lambung, mah ini agak-agak sensitif, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Cukup diperas setengah buah lemon ke dalam segelas air yang tergantung selera lah ya. Kalau saya sih lebih pilih yang hangat gitu. Yang hangat boleh, yang dingin. Tapi kalau mau lebih nikmat dan sehat, bisa menambahkan beberapa helai seperti madu murni, irisan jahe atau sedikit taburan kayu manis. Cocok, ya kan? Sekarang investasi sehat itu harus dimulai dari, gak ada kata terlambat lah untuk investasi sehat ya, kalau kita mau mulai gitu. Sekarang mau gak gitu kan, mau sehat gak? Nah, baik Cita dan Puan, kita masih menikmati ragam lagu-lagu daerah Nusantara ya, bersama Pro 4 RR Pekanbaru.

Baik, Citra Buan, kita jeda sejenak ya dari lagu-lagu Nusantara karena sudah pukul 12:21 masuknya waktu sholat fardu suhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
5: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, tungguin izin usaha dari orang yang berwenang.
6: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
7: Maksudnya gimana, Bud?
6: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
5: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
7: Jadi, bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
6: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
8: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
2: Saya Putri Pantun.
3: Saya Nurhayati binti Salim.
4: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
2: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
3: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
1: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
2: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
1: Jangan lewatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Smart FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita untuk jam 14 waktu Indonesia Barat terkait replika kapal perang Harimau Buas yang ditampilkan Kabupaten Siak pada pawai perahu hias Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Sungai Batang, Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singingi, yang menjadi salah satu atraksi yang paling mencuri perhatian masyarakat. Berbeda dengan peserta dari daerah lain, Kabupaten Siak mengangkat sejarah Kesultanan Siak melalui replika kapal perang yang syarat makna filosofi dan nilai-nilai keislaman. Replika kapal Harimau Buas ini, Cik Tuan dan Puan, mengisahkan perjuangan Kesultanan Siak pada Perang Guntung tahun 1759 ketika Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah bersama para panglima dan hulu balang mempertahankan marwah negeri dari tekanan VOC. Koordinator Pawai Ta'aruf Kafilah Kabupaten Siak Tengku Zulkarnain mengatakan replika ini bukan sekedar karya seni, tapi menjadi media edukasi sejarah yang mengusung tema spirit Al-Quran dalam perjuangan Sultan Siak, Cik Tuan dan Puan. Kapal Harimau Buas bukan hanya simbol peperangan, tapi simbol perjuangan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Dan para Sultan Siak mengajarkan bahwa kekuatan negeri lahir dari iman, ilmu, persatuan, dan kepemimpinan yang amanah. Melalui penampilan tersebut, Cik Tuan dan Puan, Kabupaten Siak berharap masyarakat tidak hanya menikmati kemeriahan pawai, tapi juga memahami nilai sejarah perjuangan Kesultanan Siak serta pentingnya menjaga persatuan, adat istiadat, dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Demikian kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kita mikir, capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan?
4: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal nggak selalu begitu.
5: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
3: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
6: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
5: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
3: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

Amas Mirah ya, lagu dari daerah Banjar sudah menemani kebersamaan kita di Tepak Siang hari ini di musik dan informasi Cik Tuan dan Puan ya. Dan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru ada saya Bintang Leli Sartika di sini. Kita akan gali informasi-informasi tentang hal-hal atau kegiatan kejadian yang ada di Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya, Cik Tuan dan Puan. Ada informasi dari Indragiri Hulu nih, agak jauh sedikit kita dari Kota Pekanbaru ya. Berita yang diturunkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang tadi. Nah, karhutlah di Indragiri Hulu belum padam, Cik Tuan dan Puan, sampai sekarang. Tim Manggala Agni Seksi Wilayah 2 Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera masih melanjutkan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Sekip Hilir tepatnya, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Cik Tuan dan Puan. Dan ini sudah memasuki hari kedua operasi dan jumlah personil yang terjun ditambah menjadi 23 orang dari 13 orang kemarin ya. Dan Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan operasi pemadaman telah dimulai sejak Sabtu. Nah, dari Sabtu kemarin ya, dengan melibatkan Satgas Darat serta dukungan operasi waterbombing dari Satgas Udara. Dan fokus utama tim saat ini adalah mengamankan perimeter kebakaran, khususnya di bagian barat lokasi yang masih memiliki tumpukan vegetasi kering sehingga berpotensi memicu api kembali membesar. Hingga kini, Cik Tuan dan Puan, operasi pemadaman terus dilakukan untuk memastikan api benar-benar padam sekaligus mencegah kebakaran meluas ke area sekitar yang masih dipenuhi material yang gampang terbakar. Kita doakan aja Cik Tuan dan Puan ya, petugasnya semua sehat, petugasnya semangat ya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Dan semangat untuk semua tim Manggala Agni Seksi Wilayah 2 Balai Darkarhut Wilayah Sumatera yang melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Indragiri Hulu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan...
3: Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Siapa sangka, alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Jitu dan Puan, berikut kami kembali sampaikan kabar berita untuk jam 14 waktu Indonesia Barat. Ruang apresiasi bagi pelaku seni rupa kini hadir melalui penyelenggaraan Artis Art Fair Pekanbaru 2026, Cik Tudang Puan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem seni sekaligus membuat peluang bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan karya-karya para seniman. Pameran ini tidak hanya menjadi ajang menampilkan karya visual, Cik Tuan Puan, tetapi juga menjadi wadah interaksi antara seniman dan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung mulai tanggal 27 hingga tanggal 30 Juni di ruang pameran khusus Museum Sang Nila Utama Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Fire Director Artis Art Fire Pekanbaru Fahroni Amri mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi tonggak baru bagi perkembangan seni rupa di Riau. Dan penyelenggaraan ini merupakan yang pertama dengan konsep Artis Art Fire di Sumatera maupun Asia Tenggara pada tahun 2026, Cik Tuan dan Puan. Dan konsep yang diusung dalam pameran tersebut menempatkan seniman sebagai pameran utama. Setiap pengunjung dapat bertemu langsung dengan para seniman untuk mendengarkan cerita di balik lahirnya karya yang dipamerkan. Selain menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung, penyelenggara juga memberi ruang yang besar bagi para perupa daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengangkat potensi seni lokal ke panggung yang lebih luas. Artis Art Fair Pekanbaru tahun ini menghadirkan puluhan seniman dengan latar belakang dan rentang usia berbeda. Keberagaman ini mencerminkan dinamika perkembangan seni rupa yang terus tumbuh di kota Pekanbaru. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Ci Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, di mana siang hari ini masih ada saya Bintang Lili Sartika di sini, Ci Tuan dan Puan yang menemani Anda, dan terus akan menyapa Anda, Ci Tuan dan Puan. Ada riset, sebuah riset terbaru yang menunjukkan milenial dan Gen Z mengalami penuaan biologis yang jauh lebih pesat dibandingkan generasi orang tua mereka pada usia yang sama. Wah, ini berbahaya ini kayaknya, Ci Tuan dan Puan ya. Kita cari dulu seperti apa ini kebenaran dari informasi ini, Ci Tuan dan Puan. Jadi, kondisi tua sebelum waktunya, tahu ya, pasti paham. Kondisi tua sebelum waktunya ini didasari pada berbagai pemeriksaan penanda atau biomarker darah. Jadi hal inilah yang diduga kuat menjadi jawaban misteri medis mengapa kasus kanker paru-paru, kanker rahim, dan saluran pencernaan melonjak drastis di kalangan anak muda. Nah, dalam studi ini ilmuwan menganalisis data penanda darah dari 150 lebih orang dewasa menggunakan matriks yang disebut PON HC, ya, Ci Tuan dan Puan. Nah, dikutip dari Science Alert, kondisi nyata kebugaran organ dan sel tubuh itu diukur lewat 9 biomarker darah spesifik seperti CRP, bukan mobil ya, tapi C-nya ini adalah reaktif protein, penanda tingkat peradangan tubuh. Kemudian glukosa dan kreatinin yang menjadi indikator metabolisme gula dan fungsi ginjal, lalu sel darah putih sebagai indikator sistem imun tubuh. Dan ternyata hasilnya mengejutkan, saudara ya. Kelompok yang lahir pada tahun 1990-an atau Gen Z awalnya memiliki selisih usia biologis 92% lebih tinggi. Jadi artinya kondisi darah mereka jauh lebih tua dibandingkan generasi yang lahir di akhir tahun 1960-an ya, pada usia kronologis yang sama. Nah, wow, ini sesuatu informasi yang sedikit mengejutkan, Ci Tuan dan Puan ya. Kenapa sih riset ini mengungkap alasan milenial dan Gen Z itu lebih cepat jompo? Nanti kita ulas lagi bersama di informasi gaya hidup dan sambil menikmati lagu-lagu daerah berikut ini.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Turang Puan masih bersama informasi gaya hidup ya. Memang gaya hidup sekarang itu Cik Turang Puan perlu kita perbarui lah. Apalagi anak-anak milenial dan Gen Z ya, Cik Tuan dan Puan, secara medis ternyata mereka lebih gampang terakumulasi dengan gangguan-gangguan kesehatan. Dan genetik-genetik ini menumpul di dalam sel akibat pola hidup yang tidak baik, Cik Tuan dan Puan. Dalam data riset ini membuktikan setiap peningkatan skor penuaan biologis ini resiko terkena kanker sebelum usia 55 tahun itu melonjak signifikan sekarang. Jadi hubungan paling mengerikan ditemukan pada kasus kanker paru-paru di mana resiko meroket hingga 57% pada anak muda. Mungkin kebanyakan pakai vape kali ya. Gak tau lah. Dan para ilmuwan menemukan dua jenis penuaan biologis yang paling berpengaruh, Cik Tuan dan Puan. Yang pertama, penuaan sistem imun. Ini berkaitan erat dengan tingginya resiko kanker paru-paru. Dan penuaan jaring lemak. Nah, ini berkolerasi kuat dengan resiko kanker kolorektal namanya usus besar. Dan dari studi ini juga menunjukkan bahwa kanker mungkin dipengaruhi tidak hanya oleh perubahan di dalam sel individu, tapi juga oleh perubahan lingkungan modern yang lebih luas di seluruh tubuh anak-anak ini, Cik Tuan dan Puan. Dan kabar baiknya yang harus dilakukan adalah mencoba untuk mengurangi yang namanya kegiatan-kegiatan nongkrong sampai tengah malam, kemudian menghisap vape gitu. Dan kemudian Cik Tuan Puan yang penting lagi adalah yang suka mengkonsumsi makanan-makanan instan cepat saji kayaknya perlu dikurangi ya. Tidak memutus rantai atau tidak memutus selera untuk tidak menikmati tetapi mengurangi dulu lah, mengurangi porsinya. Mungkin cukup sekali sebulan atau dua kali sebulan aja. Waktunya diatur gitu Cik Tuan dan Puan ya. Dan pola hidup sehat dan pola makan sehat itu penting untuk menjadikan para generasi-generasi milenial atau Gen Z ini bisa terjauhkan dari yang namanya cepat tua tadi gitu Cik Tuan dan Puan ya. Ini sangat berbahaya kayaknya. Baik, ya mudah-mudahan dengan informasi ini mengingatkan ya, lebih mengingatkan sebenarnya. Jadi jangan main-main dengan pola hidup sekarang gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu sekali untuk mengingatkan mereka supaya tidak terlanjur dan lebih jauh lagi melangkah dengan pola-pola hidup yang tidak baik ini, Cik Tuan dan Puan. Baik, dari Sudirman 440 kita masih akan terus nikmati ragam lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara. Berikut kita nikmati lagu dari daerah Bugis, Cik Tuan dan Puan. Ada Itaneng Tenri Wolo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Encik Tuan dan Puan, kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat petang ini. Dari produk UMKM Siak yang mulai masuk retail modern, dan berbagai produk lokal hasil karya pelaku usaha daerah telah mengisi rak penjualan di gerai Indomaret, membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing UMKM, Cik Tuan dan Puan. Langkah ini ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Siak, kemudian PT Indo Marco Prisma Tama dan perkumpulan UMKM Mitra Indomaret yang dirangkai dengan peluncuran program UMKM Mitra Indomaret. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan masuknya produk UMKM ke jaringan retail modern merupakan hasil dari komitmen bersama agar investasi yang hadir di daerah juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal. Selama ini, Cik Tuan dan Puan, banyak produk UMKM yang belum mampu menembus pasar modern karena terkendala berbagai persyaratan, mulai dari legalitas usaha, sertifikat halal, merek dagang, kualitas kemasan hingga konsistensi produk. Komitmen ini mulai menunjukkan hasil di mana berbagai produk UMKM lokal sudah dipasarkan melalui rak khusus yang tersedia di gerai Indomaret. Sebagai produk yang telah masuk merupakan hasil pendampingan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan termasuk dukungan dunia usaha seperti PT Indakiat di Kecamatan Tualang. Afni menegaskan pembinaan UMKM harus terus diperkuat agar semakin banyak produk unggulan dari berbagai kecamatan dapat mengikuti jejak yang sama. Dengan kolaborasi tersebut, semakin banyak produk lokal diharapkan mampu menembus pasar modern sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Siak. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teh, apa boleh pinjam duit?
2: Hah? Apalah kau nih? Tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duitnya, Teh?
1: Ayolah Teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit ete lebih.
2: Enggak. Enggak ada duit ete. Cek kali kau nih. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, ete ada saran.
1: Boleh lah Teh, di mana awak pinjam? Teman ete? Atau bos ete?
2: Ah, ya enggak lah. Kamu nih ketinggalan zaman ya. Sekarang ya, ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
1: Memangnya ete sudah pernah pinjam online?
2: Belum. Tapi ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, ete bantu cari situsnya. Ayo cepat.
1: Bolehlah Teh, ayo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lagi ngapain kalian nih?
4: Ini lagi pinjam duit secara online.
3: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
1: Hah? Masa iya?
3: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
1: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
2: Ya kan, ete gak tahu.
5: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

0: FM di tapak petang.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Mengenai

0: Ya baik, Ci Tuan Puan, bersua lagi kita di program Dangdut Yuk untuk edisi hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya Bintang Leli Sartika, Ci Tuan dan Puan. Beberapa jam ke depan kita akan bergoyang dan berdendang bersama di program Dangdut Yuk ya. 0761236006 sudah kami siapkan sebagai interaktif kita siang hari, petang, kita udah masuk di tepak petang ya, di tepak petang hari ini. Dan kita langsung menyapa dan langsung bersilaturahmi dengan pendengar-pendengar pecinta lagu dangdut yang ada di Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya. Siapkan lagunya dan siapkan jari-jarinya, jangan sampai ketinggalan Ci Tuan dan Puan ya, sebelum masuk asar nanti 15 lebih 46 menit kita akan sapa dulu penikmat lagu dangdut yang ada di Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya. 23606 Ci Tuan dan Puan, dangdut yuk.
1: Dangdut Puan RI selalu di hati kalian ini.
0: Iya, baik Ocu, amin. Apa lagu yang sudah disiapkan dari sana?
1: Lama gak dengar suara Kak Loli ini.
0: Ya biar aja lah, gak apa-apa.
1: Lagu apa lah Kak? Kak, lagu Seribu Benang Cinta ada Kak dari Mujizat.
0: Seribunya tulisannya seribu apa tulisan seribu?
1: Kalau itu ya, tapi di sini tulisnya seribu. Bukan angka huruf.
0: Bukan angka huruf.
1: Huruf kali ini.
0: Oh, huruf ya. Seribu benang cinta.
1: Seribu benang cinta.
0: Kita cek seribu benang cintanya. Megi Z ya. Oh iya, saya lihat dia ada.
1: Ada kayaknya. Selamatkan untuk kalian lila dulu ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Banyak umur murah rezeki. Kak Yus tuh ya, mudah-mudahan sehat dan dengarkan kita. Kak Nena, Kak Ros, salam untuk Bunda Sertini, salam untuk Mama Indah di Pangkalan sana, sama Kak Ina di sana, ada Kak Tika sama Yesi di Kubang Pekanbaru. Terus untuk Kak Aini di Perawang, salam untuk Bang Simpson sama Ali sama Bu Ija, Bang Deddy sama Bang Adi, Bang Rudi juga keduanya. Salam ke Mbak Kak Yani di Paus, semoga dengarkan kita. Untuk semua-semua lah Kak Lali.
0: Oke.
1: Okay. Dengarkan kita di sore hari ini tanpa terkecuali. Lihat Kak Lali, ditunggu lagunya ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Dari Ocu Amin kita meluncur lagi menuju penelpon berikutnya, dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Pak Bintang.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa dengan kabar? Sehat.
0: Sehat. Dengan siapa nih?
2: Ya, murah-murah pajar.
0: Murah-murah pajar ya. Oke. Okay. Lagu yang udah siapkan lagi. Apa nih?
2: Ya.
0: Lagu yang udah disiapkan di seberang situ apa nih?
2: Lagunya apa ya kita bikinnya?
0: Mm-mm.
2: Apa? Kebaya merah.
0: Kebaya merah. Kebaya merah lagunya siapa tuh?
2: Apa ya? Si Depenu. Kebaya merah. Iya, kebaya merah misalnya.
0: Kebaya merah. Hmm. Itu cerita kayaknya itu enggak?
2: Enggak, lagu tuh, lagu dangdut itu.
0: Irfan Mansyur.
2: Irfan, iya betul. Irfan Mansyur. Ada ya?
0: Insyaallah.
2: Nah, salamnya buat Bintang dan keluarga, saya selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, banyak duitnya, tambah panjang umurnya, kalau pulang hati-hati. Udah cobina di Perawang ya, selalu ya. Tika di Usia Ula, Tika di Kampar, keluargaan serta nyembalai kerimun. Ocu Amin Kaji, Ocu Amin, Ocu Jawa, Kebuyun, Putra Piliang, Adi, Budi, udah itu. Bunda Yani ya di Paus, udah itu Mas Pejo, Mas Kinawan, udah itu Pak Deyanto dan Nuraininya, udah itu siapa lagi, semua lo tanpa kecuali ya.
0: Oke.
2: Kita dalam perjaya selalu ya. Lagu ada kan? Ada lagunya.
0: Ditunggu aja.
2: Udah, terima kasih banyak Bintang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Ada Bang Simpson dari Muara Fajar lagi meluncur di belakang. Silakan dangdut yuk.
3: Dangdut keempat selalu di hati. Apa kabar Puan Bintang? Dah lama enggak ketemu di udara.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Di darat juga lama tak ketemu. Sehat kan?
0: Sehat Bunda Aini. Apa lagu yang disiapkan dari sana?
3: Lagu dari siapa aja lah, dari Mansur S.
0: Mansur S, wah anak dan bapak nyanyilah kita sore ini ya.
3: Apa namanya, jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura.
3: Ada kan?
0: Insya Allah.
3: Salam Ibram Salim untuk Puan Bintang ya, keluarga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh suami nambo tadi ya, sehat selalu sama keluarga. Untuk Pak Simpson, untuk Arjuna, untuk Ibu Pak Mali ya. Selama tidak dengar Pak Mali, Bu Surtini, Bu Nina Asa, Bu Emma, untuk Bu Ros, untuk Bu Atika, Bu Damayani, untuk Bu Indah, untuk Bu Lekrisda, untuk Kak Wati. Salamnya lagi lanjut ya untuk Mama Kembar, Pak Diamond, okay. Untuk Mama Pani, untuk semua-semuanya lah tanpa kecuali.
0: Sehat
3: selalu semuanya.
0: Mm-hmm.
3: Spesialnya untuk anak-anak tuh saja, cucu-cucu semoga sehat selalu. Makasih Puan Minta.
0: Sama-sama.
3: Sore.
0: Selamat sore kembali Bunda Aini, warga Perawang yang hadir petang hari ini. Silakan yang meluncur lagi di belakang Bunda Aini. Dangdut yuk.
4: Dangdut perempat selalu di hati. Selamat petang Pak Minta.
0: Selamat petang juga Bu Emma.
4: Ya, wah. Apa kabar Kak Minta?
0: Baik-baik kita ya. Gimana kabar Rumbai siang? Salah petang ini.
4: Rumbai petang ini masih agak panas
0: ya Lintang. Panas ya, sama iya. Saja sih sebenarnya di Sudirman juga.
4: Hari apa dari yang subuh ke Lintang malam?
0: Enggak.
4: Rabu yang minggu lalu.
0: Enggak apa-apa lah ya kan.
4: Iya.
0: Namanya juga kita alam, enggak bisa dilawan.
4: Panas selalu. Mm-hmm. Iya, kita terima aja ya Kak
0: Lintang. Iya betul.
4: Enggak bisa kita mengatur. mengatur yang di atas saya
0: Lintang. Yes, betul ya, sekali.
4: Iya, kita menerima aja.
0: Mm-hmm.
4: Saya Kak Bintang, lagunya apa Kak Bintang? Dari Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta.
0: Oke.
4: Sisanya aja lagi tinggal Kak Bintang.
0: Gak apa-apa, untuk dikenang.
4: Iya lah Kak Bintang. Assalamualaikum untuk semua yang lagi dengar aja, penggemar perempat petang ini lagi dengar ya Kak Bintang ya.
0: Oke.
4: Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Semuanya buat Kak Bintang, setar kok keluarga itu juga ya Kak Bintang. Insya Allah ya, sehat selalu semuanya.

0: saja sampai ke rumah, ada halangan dari tang apapun. Amin, amin ya Allah.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya lagi.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma ya dari Rumbai. Baiklah, sudah 4 telepon yang kita sapa untuk petang hari ini. Ada Ocho Amin, Wang Simpson dan Bunda Aini serta Bu Emma. Sekarang kita nikmati lagunya ya, bersama di Pro 4 RR Pekanbaru, Dangdut Yuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Oh,

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangiho Nihodong, Ulos Pangiho Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Baik, Cik Tuan dan Puan, pukul 15.46 menit masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat. Yang tidak kita ketahui, ternyata kesenian tradisional khas Kabupaten Kuantan Singingi, Rara atau Calempong, menjadi daya tarik tersendiri dalam prosesi penerimaan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi beberapa waktu lalu. Kesenian Rara atau Calempong yang ditampilkan ini merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kuantan Singingi yang hingga kini masih tetap lestari. Pertunjukan ini menghadirkan perpaduan harmonis berbagai alat musik tradisional, Cik Tuan dan Puan, terdiri dari calempong sebagai instrumen utama, kemudian gondang sebagai pengatur ritme, oguang yang menghasilkan bunyi penanda, serta barabano yang menambah semarak dan nuansa khas Melayu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa kesenian Rara atau Calempong merupakan kesenian tradisional yang menjadi identitas masyarakat Kuantan Singingi dan selalu ditampilkan dalam berbagai kegiatan penyambutan tamu. Dan dijelaskan juga, Cik Tunapan, bahwa setiap daerah memiliki kesenian khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Nah, karena itu saat momen MTQ, kesenian ini menjadi sarana yang tepat untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kuantan Singingi kepada para peserta dan tamu yang hadir. Melalui perpaduan syiar Islam dan pelestarian budaya daerah, MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau diharapkan tidak hanya melahirkan generasi Qurani yang berprestasi, tapi juga semakin memperkokoh kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya dan nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Riau. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Gitu mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Baik, Encik Tuan dan Puan, kembali lagi di Dangdut Yuk. Ya, setelah panjang sudah kita lewati rangkaian Dangdut Yuk kita petang hari ini ya, dari 4 penelpon, 4 lagu dan juga kumandang azan yang sudah mengajak dan mengingatkan kita bahwa dari sekian banyaknya aktivitas, pekerjaan dan lain sebagainya, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Benar apa benar? Benar ya kan? Baik, Citu dan Puan, kembali lagi di 0761-23606. Dangdut Yuk. Yuk,
1: berombak selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Selfie, Kak Bintang.
0: Selfie di... mana ya, kok saya lupa?
1: Lupa, Kak Bintang.
0: Lupa di mana?
1: Punya pacar loh, Kak Bintang.
0: Kenapa?
1: Punya pacar.
0: Diulang lagi dong, boleh.
1: Punya pacar.
0: Sungai Pagar, astagfirullah. Gimana lah ya kan, hubungan kita itu terjalin. Ya lagu apa?
1: Ada yang punya, Kak Bintang.
0: Apa lagu? Dari Lesti yang mana satu?
1: Ada yang punya.
0: Ada yang punya?
1: Iya.
0: Lagu terbaru. Ada yang punya katanya, dangdutnya Lesti, kura-kura dalam perahu. Ada yang punya, berarti Lesti sekarang lagi banyak yang single kayaknya ini ya. Selfie. Halo Selfie. Halo, halo, halo. Nenggendi ini Selfie. Halo Sel.
1: Ya.
0: Halo Selfie.
1: Ya.
0: Ha, gimana nih?
1: Ada tamu Kak Bintang. Sebentar
0: lagi
1: buka pintu.
0: Oh, buka pintu ya. Dilanjut.
1: Ada lagunya.
0: Insyaallah.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja ya Kak Bintang.
0: Oke, oke, oke.
1: Spesialnya buat Kak Bintang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Selfie di Sungai Pegar ya, punya pacar saya bilang, waduh kepiyaiki. Dari kemarin saya kok gak fokus gitu, untuk semua hal kayaknya gak fokus ini nih, dekat-dekat ini gimana ini ya, lanjut. Dangdut, salah, maaf. Langsung kembali Cik Tuan Puan di Dangdut Yuk kita petang hari ini ya. 0761236. Kayaknya ini ada WhatsApp ya. Saya cek WhatsAppnya dulu nih. Oh iya benar. Waalaikumsalam. Ibu Parida di Palu. Selamat sore Bu Parida di Palu. Sama enggak sore di sini? Sama lah ya, sama-sama Indonesia. Lagunya dari Evita Mala katanya, Seraut Wajah. Oke, ditunggu aja ya Bu Farida. Terima kasih sudah berpartisipasi di program Dangdut Yuk petang hari ini bersama Perompat RR Pekanbaru. Nah, berikutnya 0761236606. Ya, pecinta-pecinta lagu dangdut ini, mama kembar gimana kabar nih, sehat ya? Mamanya kembar, Kak Vina, Mas Yono ya, Bunda Isal, ini suara-suaranya sudah jarang saya dengarkan ini nih. Ini gimana nih, apakah memang di sana hilang jangkauannya atau sibuk ya? Semoga berpikir positif ya, semoga semuanya sehat dan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing lah kalau begitu ya. Baik, dua lagu untuk Selfie dan juga Bu Farida ya, yang ada di Palu, saya persembahkan untuk kalian berdua.

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
8: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

lebih 40 menit saat ini. Cik Tudang Puan, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya di program Dangdut Yuk petang hari ini ya. Empat lagu persembahan untuk menutup kebersamaan kita di Dangdut Yuk hari ini. Semoga dapat menghibur dan membuat suasana di tempat Anda lebih syahdu dan lebih bergairah. Dari Sudirman 440, saya Bintang Lili Cartika mengucapkan sampai jumpa lagi di program Dangdut Yuk berikutnya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari ruang kelas, dari halaman sekolah, dan dari mimpi-mimpi kecil anak negeri. Masa depan Indonesia sedang tumbuh hari ini. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga generasi muda agar tetap kuat, cerdas, dan punya semangat membangun bangsa. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Karena bangsa yang berdaulat lahir dari anak-anak yang berani belajar, generasi yang sehat, dan pemuda yang tidak kehilangan cinta kepada tanah airnya. Mari kita jaga mereka dengan pendidikan yang baik, dengan perhatian, dengan teladan, dan dengan harapan yang terus kita hidupkan bersama. Sebab ketika tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia pun akan berdiri lebih hebat. Bangkit bersama, menjaga generasi, menjaga Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Pukul 17:13 saat ini, Ci Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ya, dan sudah di penghujung tepak petang hari ini, Ci Tuan dan Puan bersama saya Bintang Lili Sartika. Untuk destinasi wisata lokal hari ini, saya ingin mengenalkan dan mengingatkan kembali bahwa di Riau itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang layak untuk kita kunjungi, Ci Tuan dan Puan. Salah satunya adalah Desa Wisata Pulau Tilan, Rantau Bais. Jadi tepatnya di Rantau Bais, Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Ci Tuan dan Puan. Wisata Pulau Tilan ini merupakan destinasi wisata yang satu-satunya di Provinsi Riau dikelilingi oleh sungai, yaitu Sungai Rokan. Nama dari Pulau Tilan sendiri memiliki dua versi ya, menurut cerita turun-temurun dari orang tua zaman dahulu, Ci Tuan dan Puan. Yang pertama dinamakan Pulau Tilan dikarenakan pada zaman dahulu ikan tilan di Sungai Rokan sangat banyak, tepatnya di Desa Rantau Bais ini. Selain banyak ikan tilan, juga ikan tilannya besar-besar nih ya. Dan ikan tilan inilah yang membentuk Pulau Tilan itu sendiri. Nah, yang kedua, nama Pulau Tilan diambil dari singkatan Tanah Ikatan Lembaga Adat Nini Mama. Jadi tanah ini tidak dibenarkan untuk dimiliki secara individu loh, Ci Tuan dan Puan. Jadi lebih tepatnya tidak ada hak milik lah, melainkan hanya ada hak pakai. Jadi setiap masyarakat boleh memanfaatkan tanah di pulau ini untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun dengan catatan tidak boleh melanggar aturan adat yang ditetapkan oleh Nini Mama suku Nantujo. Dan Pulau Tilan ini merupakan taman rekreasi dan area bermain, Ci Tuan dan Puan. Jadi kalau kita ke lokasi ini, kita akan disuguhkan dengan pemandangan hijau semacam gurun Sahara gitu yang hijau dan dikelilingi oleh sungai. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana indahnya dan bagaimana serunya berwisata ke Pulau Tilan, yaitu tepatnya di Rantau Bais, Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Selain pedang jenawi, masyarakat Melayu Riau juga memiliki senjata tradisional yang bernama beladau. Senjata ini berupa pisau belati yang tajam hanya di satu sisi. Beladau merupakan senjata jenis tusuk yang cenderung memiliki lengkungan di pangkal pegangannya sehingga lebih mudah dipegang dan didorong saat menggunakannya. Senjata yang panjangnya hanya 24 cm ini kerap digunakan sebagai sarana perlindungan diri dari serangan jarak dekat. Namun, di masa sekarang, kebanyakan senjata tradisional lebih digunakan sebagai koleksi untuk melestarikan budaya nenek moyang dan menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya agar tidak punah dan hilang ditelan zaman.
2: FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dari Sudirman 440 bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, kami selalu menyuguhkan informasi terkait dengan wisata-wisata lokal ya, mengingatkan kita bahwa Riau itu menyimpan banyak tempat-tempat wisata yang layak untuk dikunjungi bersama keluarga. Tinggal dipilih ya, mau wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata alam, wisata air, itu semuanya ada di Riau, Cik Todong Puan. Jadi melalui Pro 4 kami terus memperkenalkan supaya kita ingat dan tidak lupa bahwa Riau itu menyiapkan atau menyuguhkan ragam-ragam wisata yang tidak perlu jauh-jauh ya. Jadi karena kalau kita mengunjungi wisata-wisata yang ada di Riau, itu artinya kita juga berkontribusi untuk kemajuan tempat-tempat wisata kita yang ada di Riau, Cik Todong Puan. Salah satunya yang perlu Anda list ya di di daftar tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi adalah Desa Wisata Pulau Tilan Rantau Bais, tepatnya di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kalau Anda belum pernah ke sini, tujuan berikutnya adalah Pulau Tilan ya. Dan dengan kami hadirkannya informasi ini, semoga semakin menambah wawasan kita mengenal ragam tempat-tempat wisata yang ada di Riau, Cik Tuan dan Puan. Dan semoga setiap informasi dan lagu yang sudah saya hadirkan sore ini dapat menjadi teman yang menyenangkan sekaligus menambah semangat dalam menjalani sisa aktivitas hari ini. Jika perjalanan Anda masih berlanjut, Cik Tuan dan Puan, semoga selalu diberikan keselamatan ya. Dan bagi Anda yang sudah berada di rumah, semoga dapat menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Saya Bintang Lili Sartika harus mengakhiri tugas saya menemani Anda sejak tepak siang tadi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf jika selama siaran ada tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan. Bintang Lili Sartika pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetap setia bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat menikmati lagu-lagu hiburan berikutnya. Selamat menikmati petang. Dan semoga hari Anda selalu dipenuhi keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beli ini, ini, ini, sama ini nih.
4: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
3: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
4: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
3: Oh ya?
4: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
3: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
4: Ya enggak lah, Bu.
3: Lalu?
4: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
3: Pantes pesanan ibu nambah.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai asas budaya Melayu adalah yang dikatakan kerja keras, artinya bekerja dengan semangat yang tinggi. Orang tua-tua mengatakan apabila hidup hendak selamat, bekerja rajin supaya dengan segala kekuatan yang ada, bekerja rajin dengan semangat. Kalau hidup hendak sejahtera, janganlah malu untuk bekerja. Oleh sebab itu, maka orang tua-tua Melayu mengatakan siapapun juga, dia harus mampu bekerja, membangkitkan semangat kerjanya serta memanfaatkan peluang apapun juga untuk bekerja guna memenuhi keperluan hidup dia, keperluan hidup rumah tangganya, masyarakat bangsa dan negaranya. Jadi, orang-orang Melayu sangat mengutamakan, sangat memuji, membanggakan dan menggalakkan agar setiap anggota masyarakat itu adalah menjadi orang-orang yang mampu bekerja, mampu menciptakan peluang kerja dan mampu memanfaatkan pekerjaan itu untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat dia sendiri. Dan adalah sangat disayangkan apabila ada anggota masyarakat yang bersifat pemalas, yang bersifat perajuk, lemah semangat segala macam kan. Dikatakan kalau hidup hendak selamat, kuatkan diri, teguhkan semangat. Mana semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang, memanting tulang, bertungkus lumus dalam mencapai cita-cita harapan untuk kesejahteraan hidup dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Bekerja di dalam budaya Melayu adalah untuk keselamatan, kesejahteraan hidup dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kelak akhirnya. Rasa itu tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan satu

Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, bersama saya Fajriah Hidayati. Kita ke kabar berita pertama, Cetuan dan Puan. Perbaikan ruas jalan Simpang Minas, Simpang Pemda, Simpang Tualang Timur, Kabupaten Siak, Riau, saat ini sudah dimulai. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Riau menggandeng pihak swasta untuk memperbaiki ruas jalan tersebut. Disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Zul Fahmi, untuk menghindari kerusakan berulang karena ruas jalan ini merupakan mobilitas industri, terutama untuk pengangkutan komoditas kelapa sawit, kayu, migrasi dan lalu lintas pelabuhan dari kawasan industri di Prawang menuju jalur lintas timur, maka penanganan kerusakan dilakukan dengan menggunakan konstruksi rigid pavement atau pengerasan kaku. Pihak perusahaan yang dilibatkan adalah Pertamina Hulu Rokan, kemudian Pelindo, Surya Inti Raya, Maredan Sejati, Surya Plantation, Indakiat Pulp and Paper, Arara Abadi Group, lalu PTPN 4 Region 3 PKS Lubuk Dalam, PTPN 4 Region 3 PKS Sungai Buatan, Aneka Inti Persada, Mutiara Unggul Lestari, Ivo Mas Tunggal Samsam, Ivo Mas Tunggal Ujung Tanjung. Kemudian masih terlibat beberapa perusahaan besar lainnya yang ada di Provinsi Riau. Dijelaskan dari 24 perusahaan ini dibagi menjadi 4 klaster yang bertanggung jawab atas perbaikan masing-masing 700 meter. Untuk pengerjaan perbaikan jenis rigid beton sepanjang 1 km akan menghabiskan anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Maka total investasi pihak perusahaan dalam perbaikan jalan mencapai 28 miliar rupiah. Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan penghargaan kepada Duta Al-Quran setara atlet berprestasi nasional. Dikatakan kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak dirinya menjabat sebagai penjabat Gubernur Riau pada 2024 lalu. Selanjutnya disampaikan penghargaan kepada insan-insan Al-Quran tetap menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Riau. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Cik Tuan dan Puan. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Petang ini Cik akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan dalam rangkaian petang, kemudian hingga malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam rangkaian program-program menarik dan juga akan Jia sajikan lagu-lagu dalam rangkaian tepak petang hingga tepak malam nanti, Cik Tuan dan Puan. Seperti biasa, kita akan ikuti Mutiara Religi bersama dengan program satu. Sesaat lagi kita jelang azan maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya dengan ceramah agama serta pengajian Al-Quran dan terjemahannya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi masih di 95,9 FM Suara Budaya Riau.
1: Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, kalau engkau ingin mulia di hadapan yang ramai, aku tak melihat daripada jabatanmu, aku tak melihat daripada rupa bentukmu, aku tak melihat daripada statusmu, aku tak melihat kau miskin ataupun kaya. Yang aku lihat adalah ketakwaanmu. Makna ketakwaan di sini tak lain tak bukan mereka takut kepada Allah. Masanya waktu zuhur datang, azan berkumandang, mereka mendengarkan azan. Panggilan Allah lah mereka seruan pertama. Panggilan Allah lah yang mereka hadiri. Bagaimana seandainya rapat menyertainya? Bagaimana rapat seandainya jual beli sedang mereka berlangsung? Bagaimana sedang mereka mengajar? Mereka tinggalkan sementara, tak lama. Bukankah mereka mengerjakan itu untuk ibadah di hadapan Allah? Bagaimana mungkin dia merasa takut tunduk kepada Allah, lalu mereka meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah? Lantas, rasa takut di antara kesendirian, maknanya tak lain tak bukan adalah menghindari daripada kemaksiatan. Hari ini boleh jadi seseorang tidak terlepas daripada godaan, baik mereka dalam kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Ada kata para ulama, tiga sabar yang bisa mendatangkan seseorang itu dicintai oleh Allah. Satu, sabar terhadap kemaksiatan. Dua, sabar terhadap ujian. Yang ketiga, mereka sabar terhadap daripada bentuk ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam keadaan menghindari kemaksiatan, sabar daripada ujian, sabar dalam keadaan ketaatan. Pembahasan kita tentang mereka yang takut kepada Allah, boleh jadi sabar terhadap kemaksiatan. Kalaulah kita ingin berkaca, siapa yang tidak bisa melakukan kemaksiatan? Boleh jadi mereka rebahan di dalam kamar mereka tersendiri. Mereka ambil handphonenya, lalu mereka melihat media-media sosial. Boleh jadi mereka melihat Facebooknya. Boleh jadi mereka melihat status daripada WhatsAppnya. Boleh jadi mereka melihat status daripada Instagramnya. Kalaulah hari ini mereka melihat ada satu tontonan yang tak baik yang mereka lihat, mereka dalam keadaan kesendirian, lantas mereka palingkan daripada melihat itu. Mereka gantikan daripada pandangan mereka. Demi Allah, merekalah orang-orang yang terpancarkan cahaya rasa iman dan takut kepada Allah. Setiap orang boleh jadi pernah melakukan satu bentuk kesalahan, tapi sabar mereka dengan kemaksiatan itulah puncak mereka hindarkan. Jemaah yang insya Allah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut ini pondasinya adalah takwa. Takwa itu diraih dengan cara iman. Iman itu diraih dengan cara amal. Amal itu diraih dengan cara ilmu. Ilmu itu diraih dengan cara di bangku sekolahmu. Boleh jadi hari ini kau duduk di bangku sekolahmu, engkau menuntut di waktu SD, SMP, bahkan boleh jadi di bangku sekolah SMA. Boleh jadi di pondok pesantrenmu dan segala macamnya. Bahkan engkau masuk kepada di tingkat level kedua, itu S1, S2, S3, dan bahkan engkau menjadi kandidat profesor. Tak lain semua itu adalah engkau menempuh ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini sandang S1, S2, S3 tidak mendatangkan rasa takut di hadapan Allah, tidak menundukkan pandangan, tidak menundukkan kening untuk sujud di hadapan Allah, justru S1, S2 dan S3 itu bukan mendatangkan rasa keimanan. Hadirin jemaah, di pemirsa dimanapun antum berada, insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita ingin tutup, satu bentuk rasa ketakwaan itu menghadirkan seni yang disebut dengan keindahan, kenyamanan dan ketenteraman. Siapapun mereka yang takut kepada Allah, makna takut itu mereka mengerjakan perintah Allah demi Allah, tidak ada rasa kegelisahan. Walaupun cobaan itu datang kepada mereka, mereka katakan ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini cobaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tak takut, ada timbul rasa kegalauan, ada timbul rasa kegelisahan. Siapa mereka? Mereka yang berani maksiat terang-terangan, mereka berani maksiat terhadap kesendirian. Berapa banyak hari ini, mohon maaf, ada anak-anak, saya tidak katakan untuk penjurusan satu orang, tapi saya katakan secara umum, mereka terang-terangan mengatakan I love you kepada yang bukan mahram mereka. Mereka berani bergandengan tangan, mereka berani berpeluk-pelukan, mereka berani semua sentuh-sentuhan. Di mana yang mereka lakukan? Terang-terangan maksiat. Apakah hati mereka ketika berpegangan, bersentuhan, bertatapan, apakah hati mereka menjadi tenang? Demi Allah, mereka hati justru tidak tenang. Kenapa? Mereka melawan haknya Allah. Berbeda halnya, mereka tunduk kepada Allah, mereka sentuh orang-orang yang halal. Maka sentuhan halal itulah menjadi ketenteraman, ketenangan. Setiap pandangan mereka yang mereka halalkan, maka itulah halalnya yang disebut dengan keberkahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa yang dimurkai oleh Allah. Semua yang mereka lakukan itu dasar takwa kepada Allah. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenang. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenteram. Tak lain, tak bukan penutup kita, azan berkumandang, kita tutup dengan wuduknya, kita tutup dengan takbirnya, kita tutup dengan sujudnya. Tak lain tak bukan, dia angkat kedua tangannya, dia yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Addu'a astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Hati mereka akan menjadi tenang ketika sujud mereka, ketika tangan mereka berucap tak lain, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaik, aku menyesal, aku bertaubat. Maknanya, aku tak mau lagi mengulangi atas kesalahan, perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Demi Allah, orang semacam inilah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, tadi baru saja Anda simak mimbar Islam, dan kembali saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat An-Najmi ayat 1-18 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawa Abdul Ghafar. Terima kasih.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Puan, masih dalam rangkaian Mutiara Religi. Telah kita ikuti rangkaian ibadah sholat maghrib tadi, kita jelang dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian kita dengarkan juga ceramah-ceramah Islam bersama dengan program Masa Tujuh Tuan dan Puan. Di antara amalan sunnah yang memiliki keutamaan besar adalah sholat duha, dan ini masuk ke dalam amalan yang disebut akan memanggil dan membuka pintu syurga di akhirat. Masya Allah. Dalam riwayat yang termuat dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa pelaksanaan sholat duha akan memperoleh panggilan istimewa pada hari kiamat untuk memasuki surga melalui pintu ad-duha, Cik Ton dan Puan. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Syekh Abdul Wahab Asy'arani meriwayatkan pesan Rasul kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an tentang keutamaan sholat duha yang kelak menjadi salah satu amalan istimewa di hari kiamat. Diriwayatkan dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasul berpesan kepada Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan sholat duha, Cik Tuan dan Puan. Dan berikut disampaikan oleh Rasul, "Hai Ali, kerjakanlah sholat duha baik dalam waktu berpergian maupun tidak, sebab pada hari kiamat nanti ada sebuah seruan yang datang dari atas surga. Di manakah orang-orang yang selalu sholat duha? Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu ad-duha dengan selamat dan aman." Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi atau waktu duha, yakni ketika matahari sedang naik setinggi tombak atau naik sepenggalah. Jika diukur menggunakan jam, maka waktu sholat duha berada pada pukul 7 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Sholat duha dikerjakan seperti sholat sunnah, hanya niatnya berbeda, dan untuk sholat duha sebaiknya pada rakaat pertama sesudah membaca surah Al-Fatihah, diteruskan dengan membaca surah Asy-Syams, dan pada rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Lalu sholat duha sedikitnya dikerjakan 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat dengan setiap 2 rakaat 1 salam, Cik Tuan dan Puan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
4: Soekarno.
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

0: enggak. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, ya Tuan dan Puan. Dinas Perkebunan Provinsi Riau berharap rencana pembangunan pabrik kelapa di Riau oleh pemerintah pusat dapat segera terrealisasi. Pasalnya industri kelapa di Riau hanya ada satu beroperasi. Sementara produksi kelapa dari petani sangat melimpah. Akibatnya produksi yang melimpah tidak tertampung oleh industri. Kondisi ini mengakibatkan harga kelapa semakin anjlok karena tidak sebanding antara supply and demand. Hal itu juga mengakibatkan kelapa yang tak tertampung cepat busuk dan terpaksa harus dijual dengan harga murah. Mengingat hal ini, Sekretaris Disbun Provinsi Riau, Devi Rizaldi, sangat berharap rencana pembangunan pabrik kelapa di Riau dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat di daerah penghasil kelapa, khususnya di Indragiri Hilir. Kita ke kabar berita selanjutnya, Cituan dan Puan. Kemegahan dan syiar Islam menyatu dalam malam pembukaan Musabako Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau yang dipusatkan di Astaka Utama Taman Jalur Teluk Kuantan Kabupaten Kuansing Sabtu 27 Juni 2026 malam. Perhelatan akbar ini dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA. Dan melalui tayangan video, setelah pada pagi harinya sempat hadir langsung menyapa masyarakat dalam pawai ta'aruf. Menegaskan komitmen penuh daerah, jajaran pimpinan tertinggi, pemerintah Kabupaten Inhu hadir langsung di lokasi acara. Tampak di bangku undangan utama, Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, didampingi Wakil Bupati Insinyur Haji Henry Zal MSI, Sekretaris Daerah Zulfahmi Adrian, serta Ketua DPRD Inhu Sabtu P. Sinurat. Hadir untuk memberikan dukungan moral secara langsung kepada para duta Al-Quran asal Kabupaten Inhu. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak Leha, pulang. Sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Cituan dan Puan, pendengar setia program 4 RRI Pekan Baru, senang sekali kita masih dalam rangkaian tema malam. Dan malam hari ini kita program info keragaman kekhasan daerah Cituan dan Puan. Kalau sudah ngomong yang khas-khas, kalau sudah bicara yang khas-khas, ya tidak lepas rasanya kita akan bicarakan salah satu ciri khas dari Meranti. Nah, selain sagu, ada kopi Liberica Meranti, Cik Tuan dan Puan, yang sangat luar biasa enak sekali. Waduh, apalagi untuk pencinta kopi ya, kopi mania. Nah, pendengar yang budiman, ketika berbicara tentang kopi Indonesia, pertama kali terlintas di benak kita mungkin kopi Gayo yang dari Aceh, atau kopi Kintamani dari Bali, kopi Toraja mungkin dari Sulawesi Selatan, ini yang terkenal ya. Nah, tapi Riau punya kopi khas yang unik dan punya karakter berbeda, yaitu kopi Liberica Meranti yang tumbuh subur di lahan gambut Kabupaten Kepulauan Meranti, Cik Tuan dan Puan. Berbeda dengan kopi Arabica maupun Robusta, kopi Liberica ini memiliki kemampuan beradaptasi dengan tanah gambut yang memiliki tingkat keasaman tinggi, Cik Tuan dan Puan. Kondisi inilah yang membuat Kepulauan Meranti menjadi salah satu sentra penghasil kopi Liberica terbaik di Indonesia. Bahkan, keberadaan kopi ini telah menjadi identitas daerah sekaligus sumber penghidupan bagi banyak petani. Keunikan kopi Liberica Meranti terletak pada aroma dan cita rasanya, Cik Tuan dan Puan. Kopi ini punya aroma yang khas, berpadu dengan nuansa buah-buahan dan sedikit sentuhan rasa coklat, menghasilkan karakter yang lembut dengan tingkat keasaman yang relatif rendah. Bagi para penikmat kopi, sensasi tersebut memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan jenis kopi lainnya. Selain cita rasanya yang khas, ukuran buah dan biji kopi Liberica juga lebih besar dibandingkan kopi Arabica maupun Robusta. Pohonnya dapat tumbuh lebih tinggi dan memiliki daya tahan yang baik terhadap kondisi lahan gambut, dan hal inilah yang menjadikan kopi Liberica sebagai komoditas yang sesuai dengan karakter alam di Kepulauan Meranti. Kopi Liberica Meranti bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga mencerminkan kemampuan masyarakat setempat dalam memanfaatkan potensi alam secara bijaksana, Cik Tuan dan Puan. Lahan gambut yang dulu dianggap kurang produktif justru akhirnya mampu menghasilkan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi.
1: Propat FM, suara budaya Riau.

0: Cituhan dan Puan, pukul 19:39 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan masuki waktu sholat isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.
1: Propat FM, suara budaya Riau.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Riau.
1: Cituan dan Puan, pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan drama legenda. Legenda Joko Buduk dan Putri Kemuning dari Jawa Timur.
2: Alkisah dahulu kala, di daerah Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aryo Seto yang berada di kerajaan Ringin Anom. Sang Prabu adalah raja yang adil dan bijaksana. Dia mempunyai seorang putri nan cantik jelita bernama Putri Kemuning. Sesuai dengan namanya, tubuh sang putri sangat harum bagaikan bunga kemuning. Cerah sekali hari ini. Kau pun juga terlihat cantik, putriku.
3: Terima kasih, ayah. Kerajaan ini begitu damai. Rakyat tentram, tak ada masalah satupun. Aku harap ini terjadi seterusnya.
2: Aku juga berharap kau juga segera menikah. Sudah saatnya, kan?
3: Ayolah, ayah. Jangan bahas itu. Jodohku akan datang ketika waktunya tiba.

Suatu pagi, Putri Kemuning yang baru bangun tidur merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Sang putri yang semula berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat.

0: Aduh, tak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi.
1: Sang putri pun berusaha menghilangkan bau di badannya dengan mandi di pemandian istana.

Sungguh segar sekali air pemandian ini. Tapi rasanya tubuhku masih bau. Ah, mungkin itu hanya perasaanku saja.

0: tanpa disangka, ayam yang dilewati oleh sang putri tiba-tiba mati.
1: Hah? Apa yang terjadi? Ayam-ayam ini kenapa tiba-tiba mati? Tak mungkin ini karena bau tubuhku. Aku harus coba bertanya kepada Dayang untuk memastikan.
0: Sang putri kemudian menemui Dayang untuk menanyakan permasalahannya.
1: Coba kalian cium bau tubuhku. Apakah ada yang aneh?
0: Salah satu Dayang mendekat dan menghirup aroma tubuh sang putri. Dayang itu seketika muntah-muntah dan pingsan. Bergiliran yang lainnya juga mengikuti dan terjadi hal yang serupa. Sang Prabu melihat kondisi putrinya. Dia juga tak mengerti apa yang membuat tubuh anaknya menjadi berbau busuk. Prabu Arya Seta pun turut bersedih.
2: Tenang putriku, kerajaan mempunyai tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Akan segera aku panggil tabib itu.

Semua upaya telah dilakukan oleh tabib kerajaan dengan memberi obat-obat tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Bahkan sang tabib terkena dampak dari bau busuk putri Kemuning. Sang Prabu pun mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Aryo Seto semakin resah. Dia sering terlihat melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya itu. Dia khawatir kelak tak ada seorang pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya.

satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku diberikan petunjuk. Saat tengah malam, Sang Prabu dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya melakukan tapa berata.

0: telah cukup lama bersemedi dan Prabu Aryo Seto larut dalam pertapaannya, tiba-tiba terdengar bisikan.
1: Dengarlah, wahai Prabu Aryo Seto. Satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki Gunung Argo Dumadi.
0: Terbangunlah Prabu Aryo Seto dari pertapaannya. Sungguh, ini adalah petunjuk yang aku harapkan. Semoga menjadi penyembuh untuk putriku.

0: Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara.
1: Wahai rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirnaganda. Daun itu tumbuh di dalam gua Gunung Argotumati. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun, jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak.
0: Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita itu begitu cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Namun banyak orang yang tidak berani mengikuti sayembara itu.
2: Aku masih sayang nyawaku. Tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu. Suara aumanya saja sudah membuatku bergidik.
3: Aku juga. Meskipun hadiah sayembara begitu menggiurkan, sungguh sayang nyawaku harus melawan naga penjaga gua itu.
2: Ya, kita lihat saja siapa orang sakti yang mampu menyelesaikan sayembara itu.
0: Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Joko Budu. Dia hidup hanya bersama ibunya. Dipanggil Joko Budu karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit budu. Penyakit ini telah dia derita sejak masih kecil.
4: Sungguh malang nasib putri Kemuning. Sampai ayahnya harus membuat sayembara. Andaikan tubuhku tak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri. Ah, tapi aku malu untuk menghadap Prabu Aryo Seto.
0: Meski Joko Buduk menderita sakit kulit, namun dia adalah seorang pemuda yang sakti.

Sementara itu, orang-orang yang bersedia mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan sang prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua itu. Namun mereka terlempar keluar dengan keadaan hangus terbakar.

0: sejak sayembara itu berlangsung, belum ada satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti penjaga gua. Joko Buduk pun akhirnya membulatkan tekad untuk datang menghadap kepada Sang Prabu.
1: Ampun, Baginda Prabu Arya Seto. Izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan sang putri.
0: Prabu terdiam sejenak, memperhatikan Joko Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, wahai anak muda?
1: Hamba Joko Buduk, Baginda. Maafkan kehadiran hamba di sini membuat Baginda Prabu tak nyaman.
0: Tak apa. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan.
1: Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda.
0: Pada mulanya Sang Prabu Arya Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk. Baiklah, Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan kulihat pusakamu bukanlah keris biasa, maka keinginanmu kuterima. Semoga kau berhasil. Berangkatlah Joko Buduk menuju Gunung Argo Tumati untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia di kaki Gunung Argo Tumati. Dari kejauhan, nampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat ingin segera menghabisi naga sakti penjaga gua itu. Sesampainya di depan gua, terlihat beberapa mayat telah hangus terbakar.
1: Kalian harus menjadi seperti ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang, biar aku yang menghadapinya.

tanpa disangka. Ketika Joko Buduk sudah cukup dekat, naga itu terbangun dari tidurnya. Naga raksasa yang merasa ada penyusup berusaha mencari dan menyerangnya.

0: Joko Butuh menghujamkan kerisnya di antara kedua mata sang naga. Darah segar pun memancar. Bagian percikan darah naga itu mengenai tangan Joko Butuh. Sungguh ajaib, tangan yang terkena darah sang naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit Butuh.
1: Mustahil, naga itu bisa menyembuhkanku. Aku semakin ingin membinasakanmu. Maju kau.
0: Pertarungan Joko Butuh melawan naga pun kembali sengit. Joko Butuh kembali menusukkan kerisnya ke kulit keras sang naga. Naga itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Darah pun memancar dengan derasnya.

Setelah terkena serangan yang begitu banyak dari Joko Budo, naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Joko Budo pun mengambil darah naga itu, lalu mengguyurkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badan Joko Budo menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah tersisa. Kini Joko Budo berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tak ingin membuang waktu, segera Joko Budo mencari di mana daun sirnaganda tumbuh.

0: Dia pun memetik beberapa lembar daun.
1: Jadi ini daun siraganda itu. Semoga Tuan Putri Kemuning sembuh setelah memakannya.
0: Joko Buduk kemudian meninggalkan gua dan kembali menuju istana. Setibanya di istana, Joko Buduk kemudian mempersembahkan daun sirnaganda kepada Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto tercengang ketika melihat Joko Buduk.
2: Hah? Kau benar Joko Buduk? Bagaimana bisa dalam sekejap penyakitmu sirna?
1: Iya, benar Baginda Prabu. Hamba Joko Buduk, semua ini berkat darah sang naga penunggu gua. Ternyata itu adalah obat dari penyakit hamba selama ini.
2: Wah, wah, wah. Sungguh hebat kau ini. Bisa mengalahkan naga itu, mendapatkan daun sirna ganda, dan sembuh dari penyakitmu.

ajaib sekali. Setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Akhirnya, Joko Buduk pun ditetapkan sebagai pemenang sayembara. Wahai rakyatku, berbahagialah kalian. Putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara. Dia berhak mempersunting Putri Kemuning. Beberapa waktu setelah pernikahan Joko Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Joko Buduk kemudian dinobatkan menjadi pewaris tahta Kerajaan Ringin Anom. Joko Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.

Puan, pukul 20 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat dan kita sudah berada dalam rangkaian Senandung Nauli. Untuk Cetong dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini, seperti biasa, line telepon kita 23606 atau 0811760959. Saat ini kita nikmati satu lagu dari Angel Voice, Sapalanong Hupilit.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Asal-usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Masih dengan Senandung Dauli, Cituan dan Puan Horas. Silakan itu semua yang ingin bergabung bersama program 4 di Senandung Dauli malam hari ini di 23606 atau 0811-7600-959. Halo Horas.
1: Halo Horas.
0: Ini dengan siapa di mana?
1: Dari Medan.
0: Dari Bu Yus bukannya ini ya?
1: Iya.
0: Ibu Yus mah suka iseng banget, orang tadi suaranya kekecilan. Bu Yus apa kabar?
1: Ya.
0: Bu Yus apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Syukurlah kalau begitu. Kabar baik.
1: Siapa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, walaupun tanggal 28. Sudah Bu Yus. Kenapa Bu Yus mau masakin buat Jia terus mau dikirimin ke sini?
1: Suaranya takut.
0: Bu Yus mau request lagu apa ini malam hari ini?
1: Apa aja lah, Anak Medan aja.
0: Anak Medan? Baru kita putar tadi kalau tak salah.
1: Oh, udah diputar, Pak.
0: Udah diputar tadi.
1: Cepat tali putarnya kamu.
0: Ini ada nih, Marombus-ombus gak mau dari Maksima?
1: Ayo, Marombus-rombus itu aja lah kalau
0: begitu. Oke, baiklah.
1: Salamnya lah buat Ocu apa ya, buat Ocu Amin, Pina di Perawang, Mama Cikembar, Mama Pami, itu juga buat Umar, Pak Joko, Mas Joko, juga buat Latiman, Yadi, buat semua-semua aja lah.
0: Okay.
1: Ayo buat Bu Sertini.
0: Oke.
1: Ibu Dharma, Ibu Mama Indah. Buat semuanya jalagiannya makasih apa yang istimewanya ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Makasih
0: Ibu
1: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Ya, terima kasih Bu Yus yang sudah bergabung malam hari ini bersama kita. Silakan. Masih Jia tunggu ya, dua penelpon lagi sebelum kita nanti lanjut menikmati lagu-lagu Senandung Dauli malam hari ini. Halo, assalamualaikum, Horas.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ini Tok Simpson ini pasti.
2: Horas.
0: Tok Simpson bukan?
2: Itu, kalau bahasa Batak itu Simpson.
0: Iya, benar kan?
2: Iya, itu Simpson. Ini itu Jia kan?
0: Iya, benar.
2: Ah, itu Jia apa kabarnya?
0: Syukur.
2: Waduh kabarnya itu.
0: Syukur alhamdulillah sehat.
2: Nama aku itu.
0: Udah apa?
2: Nunga.
0: Nunga gitu. Ya?
2: Nunga. Makan, sudah makan.
0: Nunga malala.
2: Ikan.
0: Ayam.
2: Manuk.
0: Oke.
2: Okay. Lagu itu.
0: Ada.
2: Ulang Pai Solial.
0: Apa judulnya?
2: Unang.
0: Pai.
2: Solial.
0: Adanya nih Unang Parmeam-meam sama Unang Mose.
2: Itu bikin lah itu di list bikin itu enak lagi itu.
0: Oke, nanti. Ah,
2: dicatat tuh Unang saya Solsol itu trio tuh.
0: Oh, dari Trio Omega.
2: Trio Omega ya itu. Catat aja, bikin aja situ Unang saya Solsol itu cerita percintaan itu. Yang kecewa itu.
0: Oke, nanti dia cari ya. Unang apa?
2: Unang Sae Solsoliao.
0: Unang Sae Sol.
2: Hai.
0: Unang Sae Solsoli dari Trio Omega, Bu. Trio Amisi. Ada. Nanti kita putar ya.
2: Putar aja itu.
0: Iya, nanti kita putar ya itu.
2: Salamnya buat Ibu Cia yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin.
2: Panjang umurnya. Banyak duitnya.
0: Amin.
2: Dapat jodohnya. Udah dapat jodoh?
0: Belum.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Buat hasian itu pinnya di Perawang ya. Saya selalu. Memang jangan lama-lama hidupnya itu. Air Pina.
0: Oke. Okay.
2: Ketika di Kampar ya. Ya, ketika di Kampar. Ketika di Siaulu. Rudy di Tanjung Balai Karimun. Udah itu Cuamino Cugawe Cibuyung. Pak Deyanto dengan Uraiminya, Yani ya, siapa Mama Pami ya, Mama Pami, ada itu si Selfie ya, ada itu, semua lah, Sudi mak, ada lagunya Kentok kan?
0: Ada.
2: Melati okay. Gudang dah. Okay. Assalamualaikum Horas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu Simpson alias Pak Simpson di Muara Fajar. Satu penelpon lagi, silakan. Untuk Jituan dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini di 23606 atau 0811760959. Masih Jia tunggu. Baik, sepertinya Jia akan bacakan dulu requestan yang sudah masuk di WhatsApp malam hari ini. Assalamualaikum. Pro 4 selalu di hati. Waduh, terima kasih. Satu lagu dong request dari Vicky Sianipar, Outboynian. Saya Evi di Rumbai katanya. Baik, untuk Evi spesial ya. Satu lagu dari Vicky Sianipar ada Outboynian, nanti dia akan putarkan. Untuk Jatuhan dan Puan ingin bergabung? Masih silakan, kita tunggu. Kita berada dalam rangkaian lagu Senandung Nauli ini hingga pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: nggak usah mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cituan dan Puan, pukul 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dalam rangkaian Senandung Dali. Seperti biasa untuk Cituan dan Puan yang masih ingin bergabung dalam rangkaian lagu-lagu Nauli, lagu-lagu Batak, lagu-lagu Toba, lagu-lagu Mandailing. Nah, silahkan bergabung di 23606 atau 0811-760-0959. Saat ini kita nikmati satu lagu dari Tabita Sipahutar, judul Tano Toba. Cituan dan Puan, nanti kita akan kembali lagi.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cituan dan Puan masih bersama aja dalam rangkaian Senandung Mauli malam hari ini. Seperti biasa, 23606 adalah line telepon kita untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini, request lagu-lagu Senandung Mauli. Mulai dari lagu Batak, kemudian lagu Mandailing, lagu Nias, dan lain sebagainya. Silahkan Cituan dan Puan, atau bisa teks saja kita di WhatsApp 0811-760-959.
1: Menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
2: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
5: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa ngawi basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
1: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Sayer.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Dan puan satu lagu dari Roni Sihite, Ibana Manangau. Ini requestan dari WhatsApp yang baru masuk dari Alphonse di Panam. Siton dan puan, kami masih akan bersama Anda hingga pukul 22.30 dalam rangkaian Senandung Nauli, tapi Jia tentunya akan terus menemani Cik Tuan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu untuk pengantar tidur Cik Tuan dan Puan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini di Senandung Nauli, dan untuk Cik Tuan dan Puan yang masih berkutat dengan pekerjaannya, dengan gawainya, bisa bersiap-siap untuk tidur karena sebentar lagi, bukan sebentar lagi, karena sudah masuk waktu jam tidur ya, dan besok adalah hari Senin.

saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

berdecat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya Pak. Siap siap Pak. Iya Pak. Iya iya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara, kan, Ma?

Mikro Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik. Dia, jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 mengundurkan diri dari udara.

pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan siaran hari ini Senin 29 Juni 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan untuk Anda semuanya, Cik Tuan dan Puan yang sudah bersama dengan kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Segala puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan yang sehat dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kelapangan hati dan semangat untuk memulai aktivitas di awal pekan ini. Hari Senin selalu menjadi kesempatan baru untuk membuka lembaran yang lebih baik, Cik Tuan dan Puan. Mungkin pekan lalu masih menyisakan lelah, harapan yang belum tercapai, atau pekerjaan yang belum selesai. Namun pagi ini, Allah kembali menghadiahkan waktu kepada kita untuk melangkah dengan niat yang lebih tulus dan hati yang lebih tenang, Cik Tuan dan Puan. Mengawali kebersamaan kita di tepak pagi hari ini, mari kita sejenak menenangkan hati dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga setiap kalam yang kita dengarkan menjadi penyejuk jiwa, penambah keimanan, sekaligus pengingat bahwa di tengah kesibukan dunia selalu ada ruang untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Dan pagi ini akan diperdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Surat Fatir ayat 38 hingga 40 yang akan dibacakan oleh Suryani dengan Qoriah Murna. Semoga setiap ayat yang mengalun menjadi cahaya, keberkahan dan inspirasi bagi kita dalam menjalani hari ini, Cik Tuan dan Puan. Selamat menyimak, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Dari Sudirman 440, saya yang bertugas Bintang Lili Sartika mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagaimanakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit, atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebahagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Minggu Hindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

0: Hadi.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Baik, Cik Tuan Puan, kami cukupkan sampai di sini dulu rangkaian lagu-lagu Islami yang sudah menghangatkan suasana pagi kita pagi ini. Selanjutnya kita menuju Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat mengawali aktivitas dengan hati yang penuh rasa syukur. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Dan pendengar, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, harapan baru, dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita jalani. Senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, sebuah ruang inspirasi yang mengajak kita merenungi berbagai persoalan kehidupan melalui nilai-nilai keislaman, sehingga setiap hari yang kita jalani itu semakin bermakna. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang bukan hanya menjadi ancaman bagi individu tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, bahkan masa depan bangsa. Yaitu tema kita hari ini adalah bahaya narkoba, menjaga diri dan juga menyelamatkan generasi. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita, ada Ustaz Muhsin Zahari MA. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz? Baik kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Baik. Dan sebelum narasumber kita memberikan pengantar untuk Mutiara Pagi pada hari ini, pendengar, kami juga mengundang Anda untuk yang ingin berinteraksi, ingin bertanya terkait dengan topik kita pagi hari ini di 0761251111, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811767391. Baik Ustadz, silahkan untuk pengantar pagi ini Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan. Fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahu al-Azim. Masyarakat muslimin wal muslimat, pendengar RRI di mana sejauh dadah cincin tuan-tuan dan perempuan rahimahumullah, pagi hari ini kita coba membahas dan mengingat kembali tentang bahaya narkoba. Bahaya narkoba, ya. Narkoba ini adalah satu jenis satu jenis yang dikonsumsi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk minuman, yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang oleh para ulama telah disepakati bahwa ini adalah salah satu jenis yang haram mengkonsumsinya. Jadi tidak diragukan lagi keharamannya. Kalau diidentikan dengan Al-Quran, maka terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 90, yaitu yang termasuk dalam kategori al-khamru, artinya minuman atau makanan yang memabukkan. Nah, kita tahu bahwa narkoba ini sudah juga menjadi masalah serius bagi pemerintahan kita, atau bahkan mungkin di negara-negara lainnya juga seperti itu. Jaringan narkoba ini sudah mendunia, menggurita dan mendunia. Hal yang kita khawatirkan adalah apabila peredaran narkoba ini dilakukan secara masif, maka tidak mustahil dia akan membentuk satu generasi yang tidak lagi memiliki kondisi tubuh yang baik. Karena salah satu maksud daripada syariah ditetapkan oleh Allah adalah semua bentuk larangan itu termasuk tentu mengkonsumsi minuman keras atau sejenis narkoba itu akan mengganggu dan bahkan menjadikan fisik kita menjadi lemah. Fisik kita akan menjadi binasa. Banyak rusak secara fisik, secara akal yang dialami oleh pecandu narkoba. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mengingatkan kembali kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada pemerintah, mari kita secara serius untuk membasmi narkoba ini. Dan bahkan bagi mereka yang mengkonsumsi atau bagi mereka yang mengedarkan melalui bisnis jaringan narkoba ini harus diganjar dengan hukuman yang berat. Oleh karena itu, kita ingin mengingatkan agar generasi muda khususnya dan anak-anak kita bisa terhindar daripada bahaya narkoba ini. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-A'raf misalnya di dalam ayat 157 Allah berfirman wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala yang baik at-thayyibat dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, yang buruk ini adalah juga dikategorikan termasuk pengaruh negatif yang dimunculkan dari mengkonsumsi narkoba. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, di kota Pekanbaru ini khususnya dan di beberapa tempat lain ya di negeri kita ini, itu sudah menjadi rahasia umum. Di tempat-tempat tertentu itu mereka mengkonsumsi atau bahkan mengedarkan ya narkoba ini yang dikenal dengan bandar-bandar narkoba. Ada beberapa tempat dan saya rasa tidak mungkin penegak hukum tidak mengetahui keberadaan mereka. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah bagi penegak hukum kita menyarankan untuk membasmi jaringan narkoba ini dengan menghentikan kegiatan bandar narkoba itu. Mereka harus menerima hukuman yang berat ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan miris apabila kita masih ada mendengar bahwa bandar-bandar narkoba ini justru menjadi backing ya, justru menjadi backing sebagian daripada mereka ini bagi sementara orang. Nah, contoh misalnya seseorang akan bisa langgeng menjabat sebagai entah itu ketua RT, entah itu ketua RW atau lurah atau apa kalau dia bisa melindungi bandar narkoba di daerahnya. Nah, ini kan sesuatu yang miris. Kalau ini terjadi, tidak mustahil bandar narkoba juga melindungi keberadaan daripada pejabat yang lebih tinggi. Nah, dan kenapa? Karena apabila ditinjau dari sudut bisnis, bandar peredaran narkoba ini memang menjanjikan satu bisnis yang menggiurkan, mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Tapi akibatnya adalah anak-anak kita, generasi muda kita yang terlibat dengan narkoba ini justru menjadi hancur. Moralnya rusak, fisiknya juga mengalami kesehatannya sangat terganggu begitu. Nah, apa dampak lebih lanjut daripada narkoba? Kalau seseorang sudah keranjingan mengkonsumsi narkoba, maka tentu saja orang tua daripada anak ini menjadi sasaran. Apakah mencuri harta orang tuanya, atau mendesak dan memaksa ibunya untuk menjual perhiasannya demi untuk narkoba. Atau bahkan dia mencuri di sana-sini agar dia mendapatkan biaya membeli bahan-bahan yang akan dikonsumsi yang disebut dengan narkoba ini. Jadi beberapa tindakan pencurian yang terjadi di daerah-daerah tidak terkecuali juga barangkali adalah pengaruh daripada narkoba. karena orang tersebut sudah kecanduan narkoba. Nah, inilah yang kita harapkan, kiranya agama yang memberikan nasihat kepada kita yang akan menuju kepada kebaikan dan kemaslahatan diri dan sosial umat ini, agar benar-benar kita perhatikan di masa yang akan datang. Insya Allah.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi kali ini di 0761251111. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Purnoto, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu, amin.
4: Iya,
1: Ocu. Ada yang ingin ditanyakan, Ocu? Silakan.
4: Ada. Makasih Mas Purnoto. Yes. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih uraiannya Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan baik bagi kami orang tua, anak-anak, kita lah, baik pada umumnya kita, kemudian kepada yang terkait di bidang hukum juga bisa menyadari betapa bahayanya efek negatif daripada narkoba ini. Ustadz, saya mau tanya gini Ustadz. Ada saya temui dan juga saya dengar orang ada pengajian, seseorang yang mati akibat meminum minuman keras yang jelas di depan mata. Sesudah dia minum minuman keras, mati dia karena mabuk tadi. Kata orang itu dalam pengajian, Nabi tidak menyolatkan orang itu dalam kematian. Nah, pada beberapa tahun yang lalu di sebuah tempat, tempatnya kita rahasiakan, ada orang yang sudah mengkonsumsi narkoba, kemudian dia pergi mencuri sawit Ustaz. Mencuri buah sawit, dan sawit. Lalu orang punya sawit tahu dia sedang mencuri. Lalu entah bagaimana, mungkin ajalnya ada sampai juga, ditembaklah pakai senapan angin. Meninggal, lari dia ke rumah bosnya. Lari ke rumah bosnya, meninggal di situ. Nah, ketika dia meninggal, orang banyak yang tidak mau menyemayangi mayatnya. Ada juga yang menyolatkan jenazahnya, bagian-bagian keluarganya saja. Nah, kemudian ketika pelepasan mayit dikatakan apakah jenazah itu baik. Mereka tidak menggunakan tubak lahu tetapi bertanya kepada masyarakat apakah jenazah ini baik. Masyarakat ada juga yang menyebut baik. Ini bagaimana kedudukan orang semacam ini Ustaz?
1: Baik.
4: Nyata meninggalnya karena orang melihat dia berkonsumsi itu.
1: Baik.
4: Itu aja pertanyaan saya Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ucu Amin di Kampar Ustaz. Silakan Ustadz untuk ditanggapi langsung.
2: Ya, mungkin ini pertanyaan Ucomin ini bisa dikaitkan dengan guru fikih lah ya. Jadi kalau dampak daripada orang yang mengkonsumsi narkoba ini pada saat meninggal tidak disolatkan itu. Ya, jadi ini dampak bagaimana kita memperlakukan orang yang mati dalam keadaan mengkonsumsi narkoba. Ya, kalau misalnya ada kasus seperti yang disampaikannya tadi, dan berdasarkan pengajian yang disampaikan oleh Ustadz tadi, barangkali kita bisa memaklumi. Kenapa? Karena juga ada peristiwa di mana Nabi juga tidak boleh menyolatkan orang yang tidak sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat dalam hidupnya, dia tidak berhak untuk disolati gitu ya. Cuman dalam konteks sosial, nah ini dia, kita-kita ini masih, bukan melindungi ya, masih menghargai lah. Karena apa? Seseorang itu kan bagaimanapun juga bejat moralnya, tapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Kemudian yang kedua, juga kita tidak tahu. Mungkin sepengetahuan kita selama hidupnya dia berbuat maksiat. Tetapi mungkin saja beberapa saat sebelum dia meninggal bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, kan kita nggak tahu itu. Nah, oleh karena itu sikap masyarakat yang seperti itu buat saya, baik yang menolak maupun yang menerima mayat dalam keadaan mengkonsumsi narkoba itu, ya kita pahami sebagai sebuah reaksi sosial saja. Sanksi sosial seseorang bisa menerima, tapi juga penerimaan dari sosial masyarakat karena perbuatan yang seperti itu juga bisa kita maklumi. Saya rasa seperti itu sementara jawaban saya.
1: Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran dari Ojo Amin ya Ustadz ya. Baik, ya. Silakan kembali di 25111. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, Pak Mizul ini bukan? Pak Ustadz Zahri. Pak Ustadz, masalah narkoba Pak Ustadz.
1: Iya. Bapak ini dengar.
4: Sekarang kawan narkoba ini mulai dari SMP sampai ke orang tua. Jadi Ustadz di sini Ustadz, kata Pak yang tanya tadi Pak Amin tadi itu, dan tambah simpulannya Ustadz. Jadi Mak Dakak Ustadz, dia bersolok jadi imam, jadi guru agama. Jadi tak macam mana Ustadz, keteledoran, tersengaja itu Mak Dakak kata Pak Haji Amin tadi, matinya mati sesat lah Ustadz. Itu macam mana Ustadz?
1: Baik.
4: Ustaz istilahnya. Macam mana Ustaz? Itu tolong kasihan Ustaz.
1: Baik, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggebu-gebu semangatnya. Dari Bengkali sini ya. Baik, silakan Ustaz langsung ditanggapi kembali.
2: Iya, jadi senada nih ya. Mm-mm. Senada bagaimana kita memperlakukan orang yang berbuat maksiat ketika meninggal kan gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, bahkan ada istilah mati sesat ya. Nah, ini juga barangkali sama dengan pertanyaan tadi. Kalau kita ingin mendalami secara fikih ya, bagaimana kita memperlakukannya? Nanti tolong dihubungi guru fikih. Ya, jadi guru fikih bagi para pendengar RRI, yeah, saya tidak menguasai langsung ya di bidang fikih itu. Baik. Jadi cuman saya melihat dari sisi dakwah ya, dari sisi dakwah. Jadi ini juga pelajaran bagi kita yang tidak mengkonsumsi narkoba. Karena agama kita memang sudah jelas, wala tulqu aydikum ila tahlukah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang akan membuat kehancuran dirimu. Nah, yang membuat diri kita hancur ini kan salah satu tergantung dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, ya kan?
1: Baik.
2: Nah, kalau kita mengkonsumsi narkoba, minuman keras secara berlebihan, tentu ini akan membahayakan dirinya, akan merusak dirinya, akalnya rusak, fisiknya rusak, hatinya rusak, akhlaknya apalagi. Jadi memang sangat berbahaya sekali. Dan dampak yang dimunculkan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Baik. Jadi wajar saja apabila kita ya memperlakukan mereka-mereka yang berbuat maksiat ini dengan perlakuan yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana persisnya, nanti saya mohon maaf, kita salurkan kepada guru yang membidangi tentang fikih ya, supaya kita apa sikap kita yang sebaiknya untuk terhadap mereka yang mati dalam keadaan sesat atau mati dalam keadaan maksiat ini.
1: Baik, baik Ustadz. Tapi jika dikaitkan dengan keadaan dan juga kondisi saat ini Ustadz, terutama bagi generasi muda ya Ustadz ya, apakah dalam Islam sendiri ada tanda-tanda yang bisa menjadi awal seseorang itu mulai menggunakan narkoba tidak Ustadz?
2: Ya, apakah dari, sebenarnya kan tanda-tanda itu bisa saja dilihat dari kalau misalnya dia remaja sebagai seorang pelajar, itu kan sudah bisa terlihat dari cara ngomongnya, dengan cara pandangnya, dengan kedisiplinannya, itu udah bisa diduga itu oleh guru-guru kita. Tetapi yang paling praktis adalah mereka yang terduga itu tidak kalau pemerintah dalam hal ini penegak hukum ya, itu biasanya atau dunia medis itu biasanya secara mendadak itu diambil tes urin namanya. Ya, tes urin. Jadi tes urin itu untuk mengetahui apakah dia sudah mengkonsumsi narkoba dalam 24 jam. Nah, itu akan ketahuan. Nah, kita melihat ada di beberapa institusi dan lembaga kesehatan yang juga melakukan hal itu kepada karyawannya. Nah, dan kalau itu mereka merasa bahwa mereka telah mengkonsumsi narkoba, itu biasanya dia sudah ngaku aja, nggak bisa, enggak. Nah, kita ada beberapa tempat untuk merehabilitasi ya korban narkoba itu. Jadi barangkali para masyarakat supaya bisa mencari tahu, membantu juga kepada saudara-saudaranya yang terjebak narkoba atau anak-anak mereka. Kerjasama ya pemerintah dengan pemerintah di tingkat kelurahan, RT, RW. Memang harus kita perkuat ya untuk pengawasan terhadap peredaran narkoba yang sangat membahayakan umat atau bangsa ini, terutama masa depan para remaja kita, anak-anak kita yang kita cintai.
1: Ya, baik. Dan terkait dengan rehabilitasi, Ustadz, terkadang masyarakat ini kan, wah, yang namanya sudah mantan mantan pengguna atau mantan pemakai, itu akan melekat itu, Ustaz. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam cara menyikapinya untuk orang-orang yang sudah melakukan rehabilitasi dan memang berniat ingin berubah? Nah, kita sebagai masyarakat pada umumnya yang mengetahui dia mantan pengguna narkoba, itu harusnya seperti apa, Ustaz?
2: Ya, seharusnya disambut dengan baik. Jadi masyarakat yang misalnya masih pesimis atau masih berpandangan negatif kepada mantan-mantan itu, itu mesti kita ingatkan juga bahwa kalau dia sudah memang betul-betul bertobat, itu bagus. Ya, artinya apa? Lebih bagus kita memiliki mantan pendosa daripada mantan orang taat yang berbuat dosa, kan gitu.
1: Begitu ya.
2: Artinya dia sudah sadar gitu. Nah, oleh karena itu masyarakat mesti menerima kondisi dia, bertobat dia, sholatnya jadi rajin, misalnya akhlaknya makin bagus, tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Ini mestinya masyarakat menerima. Jadi ini kembali kepada RT RW kita, di lingkungan kita itu, menerima masyarakat yang sudah bertobat atau yang sudah kembali ke jalan yang baik. Ya, insya Allah ini akan menjadi bagian daripada saudara-saudara kita yang telah kembali ke jalan yang benar, kan gitu. Taubat itu kan artinya kan kembali ke jalan yang benar, kan.
1: Iya.
2: Orang yang sudah bertobat itu, ya sudah, itu pengalaman dia, dan mudah-mudahan segala apa yang sudah dilakukannya itu, dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, Allah mengampuninya. Dan bahkan mungkin mantan-mantan ini bisa kita jadikan pioner nih, ya kan, jadikan pioner, testimonial bagi seorang orang yang masih mengkonsumsi narkoba atau anak-anak yang masih narkoba, dia bisa jadi mantan itu. Baik. Bisa jadi pionir ya, pionir itu artinya model ya, role model orang yang sudah keluar taubat daripada narkoba, ternyata untungnya banyak gitu, baik secara fisik maupun secara non-fisik.
1: Baik. Mungkin terakhir, Ustaz, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda yang mungkin masih labil dari segi emosi dan lain sebagainya, itu untuk mengatakan tidak terhadap narkoba. Seperti apa, Ustaz?
2: Iya, memang ini sangat tergantung daripada arahan, bimbingan, ya, dan pendidikan. Pertama sekali tentu saja memang mau tidak mau di rumah tangga ya. Artinya orang tua harus selalu mengingatkan tanpa bosan kepada putra-putrinya agar menjauhi bahaya narkoba. Enggak ada salahnya kalau dijelaskan tentang apa saja sih bahayanya, sehingga ajaran agama kita sangat peduli ya untuk kita bisa menjauhi barang haram tersebut ya. Nah, kalau kita nah, oleh karena itu kita harus jauhi itu, bukan dari sisi mengkonsumsi saja, juga mengedarkannya, memproduksinya, kan gitu. Itu juga harus kita jauhi. Nah, kemudian yang kedua, tentu juga pemerintah dalam hal ini tidak bisa lepas tangan. Karena apa? Karena peredaran itu ada di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat itu dibina oleh pemerintahannya, kan. Jadi oleh karena itu aparat pemerintah dari bawah sampai ke atas mesti harus peduli. Ya, jadi harus ada peduli dalam pengertian tindakan-tindakan, baik itu yang sifatnya preventif, kuratif, ya kan? Itu harus dilakukan secara terukur. Ya. Jadi ditargetkan untuk bisa membasmi narkoba di daerahnya, sehingga di mana-mana kita anjurkan untuk daerah bebas narkoba. Dalam artian bebas narkoba itu bukan berarti mengkonsumsi narkoba secara bebas di daerah itu, tapi bebas narkoba itu daerah yang tidak ada narkoba di situ, tidak ada praktek-praktek masyarakatnya sangat benci dan menjauhi narkoba itu. Jadi kampanye-kampanye seperti itu mesti harus sering dilakukan dan tentu saja bisa bekerja sama dengan para ulama ya, dan sebagainya. Baik. Dan pemuka agama kita yang lain.
1: Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk renungannya di pagi hari ini.
2: Ini kebetulan kita bahas ini karena tanggal 26 kemarin ini hari narkoba.
1: Betul.
2: Anti-narkoba ya.
1: Iya betul.
2: Mudah-mudahan kita semua sepakat untuk menjauhi narkoba dan bertindak ya untuk melindungi seluruh masyarakat ini dari tindakan narkoba, baik pemuka masyarakat maupun pemerintah dan umat secara keseluruhan.
1: Baik.
2: Syukran.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada narasumber kita Ustaz Muhsin Zahari MA yang sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini terkait dengan narkoba, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita renungkan ya pagi ini, bisa menjadi pengingat kita untuk senantiasa menjaga diri, keluarga, serta lingkungan dari bahaya narkoba. Mari kita awali hari dengan niat yang baik, bekerja dengan penuh kejujuran, menjaga ibadah, serta terus mendapatkan manfaat bagi bersama. Dan sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya pendengar, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Tunjuk ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Kerana bagaimanapun juga, kalau tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan dan tidak dan kita tidak mendapatkan apa-apa pun juga. Oleh sebab itu selalu dikatakan, apabila apa tanda orang yang tahu selalu memanfaatkan masa dan waktu. Maksudnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaiknya, baik untuk belajar maupun untuk bekerja maupun untuk hal-hal yang datang mendatangkan manfaat bagi diri dia, keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka orang tua mengatakan, kalau orang bijak dan pandai terhadap waktu, dia tak lalai. Apa tanda orang yang bodoh, waktunya habis dengan tak senonoh. Jadi memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan ilmu pengetahuan, mendatangkan usaha, mendatangkan rezeki, mendatangkan pekerjaan sekalian, harus dilakukan dengan segala hemat cermat dan dengan segala perhitungan yang meriah. Dengan demikian, dengan memanfaatkan waktu, insya Allah hidup ini tidak akan sia-sia dan hidup yang sementara di dunia ini dapat jadi alat untuk mencari bekal kehidupan yang kekal di dunia akhirat. Dengan adanya waktu, kita diberi peluang untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal dan segala macam keperluan yang kita hadapi, baik untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Insya Allah, dengan memanfaatkan waktu dan dengan tidak membuang-buang waktu, hidup kita akan bermakna dan berarti di dalam kehidupan di bumi dan di permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka waktu adalah sangat penting dan siapapun juga yang mampu memanfaatkannya akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lely Sartika. Cik Tuan dan Puan, Bupati Siak Afni Zulkifli memimpin langsung barisan kafilah Kabupaten Siak pada pawai ta'aruf musabakah tilawatil Quran MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Kuantan Singi pada Sabtu kemarin. Pawai ta'aruf secara resmi dilepas oleh Gubernur Riau yang diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur. Kegiatan ini diikuti seluruh kafilah dari 12 kabupaten kota seprovinsi Riau sebagai rangkaian pembukaan MTQ. Bupati Siak Afni berjalan bersama para peserta kafilah Siak, menunjukkan dukungan dan semangat kepada para kori-kori hafiz-hafizah serta seluruh peserta yang akan berlaga pada ajang MTQ tingkat Provinsi Riau tersebut. Tahun ini, Cik Tuan Puan, MTQ 44 Provinsi Riau mengusung tema aktualisasi spirit Al-Quran, wujudkan Riau bermarwah dan hebat. Tema ini menjadi pengingat pentingnya menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing. Pawai ta'aruf bukan sekedar arak-arakan seremonial, tetapi merupakan isyiar Islam yang memiliki makna filosofi sebagai simbol ukhuwah, persatuan, serta penguatan identitas Melayu yang berlandaskan Al-Quran, Cik Tuan dan Puan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak menghadiahkan foto Sultan Syarif ke PLT Gubernur saat pawai kafilah MTQ ke-44 di Kuansing. Penyelenggaraan MTQ yang berkolaborasi dengan Pacu Jalur ini menjadi bukti bahwa nilai budaya Melayu dapat berjalan seiring dengan syiar Islam. Keikutsertaan Kabupaten Siak dalam pawai ta'aruf menjadi penanda kesiapan kafilah untuk mengikuti seluruh cabang perlombaan MTQ ke-44 Provinsi Riau sekaligus mempererat silaturahmi antar daerah dalam semangat persaudaraan dan syiar Islam. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: apa lagi?
1: Semoga lagu Cak Ceguk baru saja ini kita dengarkan dapat membuat dan menggugah selera Anda untuk bangkit semangat pagi hari ini. Ya halo, Cik Tuan dan Puan, selamat pagi yang baru saja monitor bersama dengan kami di sini. Semoga pagi ini menjadi langkah awal yang penuh dengan semangat, Cik Tuan dan Puan. Dan di tepak pagi ini bersama saya Bintang Lili Sartika, kita akan menjelajahi ragam budaya Riau, Cik Tuan dan Puan. Dan pagi ini, di awal tepak pagi ini, saya mengajak Anda untuk menjelajahi rasa ke daerah Kuantan Singingi yang sekarang menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Riau yang ke-44. Ada buah golek di sana, Cik Tuan dan Puan. Apakah UMKM di sana menyediakan buah golek? Kalau mendengar kata buah golek, jangan Anda berpikir langsung ini adalah buah-buahan ya. Ternyata buah golek ini adalah sejenis kue tradisional masyarakat di kenegerian Koto Tuo Basrah. Bentuknya bulat lonjong, Cik Tuan dan Puan. Ya, sesuai dengan namanya, dibuat dengan cara digolek-golekkan atau diguling-gulingkan di telapak tangan. Bahan dasarnya adalah tepung pulut ya, bisa pulut merah, bisa pulut putih, dan diisi dengan parutan kelapa bercampur gula putih lalu digoreng. Dan kata buah ini berasal dari bentuk kue yang lonjong, sedangkan kata golek berasal dari proses pembuatannya, yaitu digolek-golekkan atau diguling-gulingkan di atas telapak tangan. Kata golek bersinonim dengan kata guling ataupun gelundung ataupun gelinding ya. Jadi di mana proses menggolek ini dua arah bolak-balik, Cik Tuan dan Puan ya. Kita akan jelajahi tentang kue tradisional dari kenegerian Koto Tuo Basrah ini, yaitu buah golek. Jadi kita nikmati terus ya rangkaian lagu-lagunya juga di tepak pagi hari ini.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
3: Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Demikian tembang dari Aqua CR ya, Ci Tuan dan Puan, dengan lagu yang mengkiaskan atau menggambarkan kota Pekanbaru, kota bertuah, Ci Tuan dan Puan. Dan kita kembali ke buah golek tadi. Kalau secara masyarakat tradisional kenegerian Koto Tua Basrah, Ci Tuan dan Puan, mereka menyebutnya buah golek untuk kue tradisional ini. Tapi varian nama lainnya ada lagi ya, Ci Tuan dan Puan. Ada bagolek atau bagolek atau bergolek. Nah, jadi ini lebih diartikan dengan kata kerja dari proses pembuatan kue buah golek yang digolek-golekkan. Tapi kalau untuk bagolek tadi ya, bagolek, jadi ada B-A-G-H-O ya, bagolek itu. Ini diartikan bagi orang Basra sebagai berhelat ternyata ya. Jadi seperti perayaan. Jadi bukan artian lain yang tercantum dalam KBBI, Ci Tuan Puan. Berhelat maksudnya. Berhelat sebagai secara umum bagi masyarakat Melayu itu namanya perayaan. Kemudian bagolek dalam pemaknaan kue buah golek ini adalah kue yang akan digunakan dalam sebuah perayaan. Jadi seperti itulah kira-kira ya, walaupun mungkin dalam artiannya ada yang menyebutkan karena caranya digolek-golekkan, tapi ternyata bagolek dalam artian yang sesungguhnya secara umum adalah berhelat atau merayakan. Jadi kue ini selalu ada dalam setiap perayaan gitu, Ci Tuan dan Puan ya. Dan walaupun sebagai adonan utama di daerah kenegerian Koto Tua Basrah, tentunya pembuatan kue buah golek ini harus diawali dengan membuat intinya. Inti dari kelapa parut ya, mungkin udah bisa Anda bayangkan lah seperti apa. Nah, kalau kelapa parut, inti kelapa parut dalam bahasa mereka disebut dengan luo atau halwa. Jadi setelah adonan ketan merah atau ketan putih sudah kalis, sudah jadi, baru dimasukkanlah kelapa parut ini, kan gitu. Jadi sebelum digoreng ada proses yang dilakukan juga, yaitu membentuk dasar kuenya, baru diisi seperti yang saya sebutkan tadi, baru digolek-golek gitu ya kan. Bisa, udah bisa bayangkan ini dua tangan digolek-golek itu bentuk agak lonjong gitu kan. Dan keberadaan kue buah golek ini selalu dapat dipastikan ada, apalagi kalau dulu tuh dalam perayaan hari raya onom itu selalu ada, Ci Tuan dan Puan ya. Dan tentunya kue ini mudah-mudahan sampai sekarang masih dapat dinikmati ya, karena memang kehadiran kue ini menjadi salah satu sejarah hasil karya ibu-ibu di daerah Basrah sana, Ci Tuan dan Puan. Dan perempuan lah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan kue buah golek ini, Ci Tuan dan Puan ya. Dan budaya pembuatan kue buah golek di kenegerian Koto Tua Basrah ini merupakan sebuah domain karya budaya dalam bidang kemahiran pembuatan makanan tradisional bersama kerajinan tradisional lainnya, Ci Tuan dan Puan ya. Dan itulah beranda budaya kita pagi hari ini. Yang pertama, nanti kami hadir lagi di beranda budaya berikutnya dengan ragam informasi tradisi budaya lainnya dari daerah Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sudah tahu tak suami Mak Betty itu ditangkap semalam kak?
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa dia ditangkap?
0: Gara-gara judi online kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya kak ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis salat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.

0: Smart FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Encik tuan dan puan, berikut kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Cik tuan dan puan, terkait dengan penegasan komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan penghargaan kepada Duta Al-Quran setara atlet berprestasi nasional. Hal ini disampaikan oleh PLT Gubernur Riau SF Haryanto saat pelaksanaan pawai MPQ ke-44 di Kuantan Singingi, Cik Tuan dan Puan. Dan ditegaskan juga bahwa penghargaan kepada insan-insan Al-Quran tetap menjadi bagian dari komitmen Provinsi Riau. Sehingga diingatkan kepada kori-koriah, kafilah dan juga semua peserta dari seluruh kabupaten yang ada di Riau agar capaian Riau pada MTQ nasional tahun ini lebih meningkat daripada MTQ nasional ke-30 2024 di Kalimantan Timur yang meraih peringkat 6 nasional. Untuk itu, dirinya mendorong prestasi ini dapat dijadikan pijakan untuk prestasi yang lebih baik lagi di MTQ ke-44 Kabupaten Kuantan Singingi dengan melahirkan kori-koriah, hafiz-hafizah dan duta-duta Al-Quran terbaik yang akan memperkuat kafilah Provinsi Riau pada MTQ nasional tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.